Nah, teman Pro 2, kita masih di Jelajah Pro 2 ya. Kita tepatnya masih di kawasan Sumbawa. Dan kali ini saya akan ajak kalian semuanya di Pulau Bungin ya, berada di Laut Bali. Dan penduduknya yang juga padat tadi itu ya, di 5.000 penduduk gitu, dengan luasnya hanya 8,5 hektar nih teman Pro 2. Yuk kita lanjut di Desa Mantar. Jadi wisata Sumbawa juga punya negeri di atas awan. Waduh, yang namanya Desa Mantar. Dan ini berlokasi di Sumbawa Barat yang berada di ketinggian 585 ya. Julukan negeri di atas awan itu disematkan lantaran momen menanti matahari terbit di desa ini dibarengi dengan lautan awan yang melingkupi pulau-pulau kecil di bawahnya. Wih, asik ini pesonanya ya. Nah, di sana juga ada 7 orang albino yang berambut dan juga berkulit putih gitu. Jumlah penduduk jumlah tersebut ini tetap sama dari tahun ke tahun gitu. Karena ketika ada yang wafat, maka penggantinya akan lahir kembali dengan kondisi serupa. Wih, menarik sekali nih. Nah, jadi pariwisata di Desa Mantara dikelola oleh kelompok sadar wisata Angin Arenas Gunung Mantar namanya. Oke, asik sekali nih guys.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.
1: Nah, kalau dari Desa Mantar teman Pro 2, saya akan ajak kalian kembali mengunjungi Istana Tua ya dalam Loka. Wih, jadi Istana Tua dalam Loka ini menjadi bagian penting ya dalam sejarah Kota Sumbawa Barat. Nah, bangunan ini adalah saksi bisu kejayaan Kesultanan Sumbawa yang masih tegak. Berdiri di tahun 1885 Wis, ternyata sangat tua sekali gitu ya, masih di 1885. Yang dimana adalah Sultan Muhammad Jalaluddin Syekh ketiga ya, yang juga memprakarsai pembangunan Istana Tua dalam Loka gitu. Ada sebuah filosofi dan juga simbol keislaman begitu kental di sana, guys. Nah, seperti kayu penyangga berjumlah 99 yang memiliki kesamaan dengan Asmaul Husna gitu. Dan dibangun dengan material kayu jati dan sistem baji. Dan istana ini juga diyakini mempunyai tingkat kelenturan tinggi alias anti gempa. Wah. Semula Istana Tua dalam Mahloka menjadi kediaman raja, tapi berubah fungsi sejak kehadiran Istana Baru di tahun 1932, dan kini dalam Loka ya telah beralih sebagai cagar budaya yang masih dijaga keasliannya. Gitu ceritanya teman Pro 2.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.

bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui

Invest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Nah, teman Bro 2, kita lanjut ya perjalanan kita di Pulau Sumbawa atau di kawasan Sumbawa ini. Kalau tadi ada Istana Tua dalam Loka, kali ini ada Istana Bala Kuning. Nah, jadi di sini Istana Bala Kuning yang dikenal sebagai kediaman pribadi Sultan Muhammad Kaharuddin III usai turun dari tahta sampai beliau wafat. Jadi di sini ornamen berwarna kuning mendominasi bangunan megah yang didirikan pada tahun 1941 sampai 1942. Nah, tepat di samping Istana Bala Batu Wode, warna kuning memang identik dengan lambang Kesultanan Sumbawa. Gitu. Nah, kalian bisa mengunjunginya nih ya dengan situs sejarahnya di sana. Dan meski Kesultanan Sumbawa ini tidak lagi berkuasa, ya, jejak peninggalannya ini bisa kalian ini jumpai di istana. Ada benda-benda pusaka, kemudian juga tempat-tempat spot foto di sana ya. Ada ornamen-ornamen yang mungkin menjadi peninggalan gitu. Dan di sana juga ada Al-Quran tulisan tangan Muhammad Ibnu Abdullah Al-Jawi yang ditulis di tahun 1784 gitu, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Harunur Rasid II ya, di tahun 1770 sampai 1790 dan tetap terawat baik hingga kini teman Bro 2. Oke. Itu bisa kalian kunjungin gitu ya. Dan seperti apa situs bersejarah lainnya di sana, kalian jangan sampai ketinggalan gitu ya. Yang juga pernah singgah di sana, jangan sampai tempat-tempat yang sangat menakjubkan ini terlewatkan gitu. Nah, sekali kalian itu mengeluarkan ongkos ya. Oke, kita masih di Jelajah Pro 2 FM ya. Jangan kemana-mana, nanti juga saya akan spill dengan beberapa keunikan dan juga adat istiadatnya di sana seperti apa. Dan juga kulinernya juga seperti apa yang bisa kita cicipin, oke?

Siapa hayo yang masih hafal 5 sila Pancasila tanpa melihat teks? Tapi pertanyaan ini bukan cuma hafal atau enggak ya, yang lebih penting, sudahkah kita menjalankannya? Ketika kita menghargai teman yang berbeda agama, itu bagian dari Pancasila. Ketika kita enggak membeda-bedakan teman karena suku atau latar belakang, itu juga Pancasila. Ketika ada masalah dan kita memilih berdiskusi daripada bertengkar, itu Pancasila. Ketika melihat teman kesulitan lalu kita membantu, itu juga Pancasila. Jadi Pancasila sebenarnya nggak tinggal di dinding kelas atau buku pelajaran. Pancasila hidup di hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Nah, teman berdua, adapun tradisi-tradisi yang berada di Pulau Sumbawa ini memang terasa lekat gitu ya, dan pantas untuk kita ketahui gitu. Nah, di sini ada tradisi nyorong, di mana upacara nyorong ini adalah salah satu tradisi pernikahan khas Sumbawa. Dan tradisi ini merupakan prosesi di mana pihak laki-laki ini beserta keluarganya mengunjungi pihak perempuan ya untuk menyampaikan niat mereka gitu. Selain itu juga acara yang dilanjut dengan pemutusan atau kesepakatan. Nah, juga dalam upacara nyorong, pihak laki-laki ini mengantarkan seserahan berupa barang-barang yang telah disepakati kepada pihak perempuan. Dan barang-barang ini seperti make up, berbagai kelengkapan yang juga disepakati atau juga yang dibutuhkan saat pernikahan nanti. Nah, lelamaran ya gitu ya, seperti adat-adat biasanya yaitu adalah pertunangan gitu. Kemudian ada tradisi main jaran. Nah, di mana tradisi main jaran adalah permainan yang sangat populer di kalangan masyarakat Sumbawa. Selain sebagai hiburan, tradisi ini juga berfungsi sebagai cara untuk meningkatkan nilai jual kuda. Itu. Jadi, kuda yang berhasil memenangkan pertandingan biasanya memiliki harga yang sangat tinggi gitu. Menurut cerita lokal, tradisi ini telah dilaksanakan secara turun-temurun nih sejak era kolonial Belanda. Dan sama seperti pertandingan sepak bola gitu ya, tradisi main jaran juga menggunakan sistem gugur ya untuk menentukan pemenangnya. Gitu teman berdua ya ceritanya.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri, dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling

0: 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
5: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
4: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
5: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

balik lagi bareng Ria nih. Aku mau tanya deh, kamu kalian-kalian semua nih, kamu-kamu semua tim nabung kalau masih ada sisa uang atau tim nabung dulu baru jajan? Nah, hari ini aku

kalau sudah kaya. Padahal kenyataannya justru kebalik ya teman Pro 2. Nabunglah yang bikin kita lebih siap, lebih tenang, dan lebih bebas secara finansial. Menabung bukan soal pelit, bukan soal menahan kebahagiaan, juga bukan ini soal disiplin,

0: banget. Dan ingat ya teman Produa, kebiasaan kecil hari ini bisa jadi kekuatan besar besok. Jadi ubah mindset kamu, bukan kalau sisa uang baru nabung, tapi nabung dulu baru yang lain. Karena menabung itu bukan cuma kebiasaan, tapi gaya hidup kita. Tetap bijak dan tetap keren pastinya, dan tetap barengan kita di frekuensi 94,6 RRI Produa FM Sumenep.
1: This is Produa Sumedep, teman terbaik kamu.
2: Nah, kita masih menjelajah di tradisi Sumbawa ya. Jadi yang ketiga ini teman Produa ada tradisi Pasaji Ponan. Tradisi Pasaji Ponan adalah sebuah upacara yang dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur ya ketika padi mulai berbuah atau bunting. Pasaji Ponan ini dilaksanakan oleh beberapa desa di Kabupaten Sumbawa. Itu ya, setiap tahun tuan rumah sudah bergantian ya antar dusun Legas, dusun Poto dan dusun Semeri. Selama tradisi ini berbagai pertunjukan seni dan juga kesenian dipamerkan gitu. Awalnya tradisi ini hanya melibatkan doa dan zikir. Nah, seiring waktu pemerintahan daerah ini telah mengembangkan acara ini menjadi sebuah kegiatan untuk menarik minat wisatawan. Yang selanjutnya ini ada kerapan barapan kebo. Barapan kebo ini merupakan permainan tradisional yang berkaitan dengan peternakan dan sangat populer di kalangan masyarakat Sumbawa. Dan permainan tradisional ini berbeda dengan perlombaan cepat ya menuju garis finish. Karena barapan kebo ini adalah ajang di mana Sandro yang juga merupakan seorang individu dengan kemampuan supranatural beradu mantra. Dan Sandro akan menancapkan saka, yaitu tongkat yang menjadi tanda finish. Gitu. Yang terakhir ini tradisi keraci. Jadi ada tradisi keraci, seni pertarungan yang melibatkan dua lelaki. Mereka ini saling bertarung untuk menentukan siapa yang layak menjadi juara di daerahnya. Sehingga awalnya tradisi ini hanya disajikan sebagai hiburan bagi para raja Sumbawa. Seiring berjalannya waktu, keraci berkembang menjadi tontonan publik. Gitu ya. Dan juga ajang untuk kemampuan bagi para petarung gitu. Oke. Okay? Yuk, nanti di pukul 9-nya kita akan spill dengan makanan-makanan dan kuliner-kuliner di Pulau Sumbawa ya. Ada apa saja. Oke, okay, pastikan selalu stay tune bersama Produa FM, teman terbaik kamu.

0: ada ikan mirip belut tapi harganya bisa bikin orang melongo. Emang ada? Nah, kenalin, ini dia ikan sidat. Ikan ini hidup di perairan tawar seperti sungai dan rawa, tapi punya kebiasaan luar biasa. Sidat lahir di laut, terus berenang jauh ke sungai buat tumbuh besar. Nah, pas udah dewasa, dia balik lagi ke laut buat berkembang biak. Gokilnya, perjalanan itu bisa ribuan kilometer loh. Di Indonesia, sidat banyak ditemukan di wilayah Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi. Kandungan gizinya juga tinggi, mulai dari protein, omega-3, sampai vitamin yang baik untuk tubuh. Tak heran kalau ikan sidat sering diolah menjadi makanan premium, bahkan diekspor ke berbagai negara seperti Jepang. Kamu sudah pernah konsumsi ikan sidat belum? This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Sunday mornings were your favorite.

jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Nah, teman perdua, kalau kita sudah keliling-keliling, so pasti kita sudah mulai terasa lapar. Nah, laparnya tetap di kawasan Sumbawa ya. Karena kalian itu harus keliling-keliling di sana mencicipi kuliner yang ada di Sumbawa gitu, dengan makanan khasnya Sumbawa. Nah, yang pertama ini ada kuliner singang. Oh, singang ini merupakan masakan tradisional Sumbawa yang berbahan dasar ikan segar. Dan ikan segarnya ini disajikan dengan berbagai rempah yang membuat terlihat mirip dengan gulai ikan. Nah, terutama dari segi kuahnya. Tidak sulit ya untuk menikmati hidangan ini karena banyak warung makanan ini yang menjualnya. Gitu. Asik sekali nih. Teksturnya juga sangat menggoda. Cocoknya ini dimakan di ya pagi menjelang siang kayak gini nih, jam-jamnya. Nah, jadi kuah singkat ini sendiri sangat memikat dari segi tampilannya, warna kuning keemasan ya. Kemudian dipadukan dengan daun kemangi hijau dan cabai rawit merah. Kesannya ya bikin gimana ya, ngilir terus gitu ya kalau mau mencicipin kuliner yang satu ini. Nah, selain cabai dan juga daun kemangi dimasukkan, tidak perlu dimasak terlalu lama gitu, dan hidangannya dituangkan ke dalam mangkuk dan disajikan panas bersama nasi putih itu. Kemudian ada lagi sepat. Sepat yang satu ini makanan khas Sumbawa yang terkenal adalah

0: mirip ikan kecil ya, tapi kayaknya seperti ikan laut tapi bukan ikan laut gitu ya, masih ikan tawar. Jadi perpaduannya di sini ada campuran tepung ya, mangga muda, daun aru, ketimun, belimbing wulu, ada tomat, kemiri, dan asam sumbawa gitu. Nah, semua bahan tersebut ini diletakkan di dalam mangkuk dan kemudian ini disiram dengan air gitu. Dan kuah sepat ini disajikan tanpa proses pemasakan tambahan yang membuatnya memiliki rasa asam segar. Nah, rasanya mirip ya dengan acar itu. Kemudian ada apa lagi? Ada dong, banyak sekali kalau di sana makanan-makanan tradisional atau juga kuliner-kuliner kekinian gitu yang menggugah selera kita kalau misalkan kita singgah itu di kota atau di kawasan Sumbawa, teman Pro 2. Oke?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Lalu juga ada ayam siom sirah. Nah, siom sirah ini merupakan makanan yang berbahan dasar ayam kampung pejantan. Nah, selain ayam, siom juga dapat diganti dengan daging sapi bagian sengkel. Nah, hidangan ini menjadi salah satu kesukaan masyarakat Sumbawa karena rasanya yang gurih dan rasa rempah yang ada di bumbu siom sirah ini semakinlah menambah selera makan gitu. Bahan yang perlu disiapkan adalah membuat ayam siong sirah ini adalah ayam kampung, liter air, siung bawang merah, garam secukupnya, gula pasir secukupnya, kaldu jamur secukupnya juga, kemudian 1 sendok minyak goreng. Jadi pengolahan siong sirah ini cukup memotong ayam kampung, tumis bawang merah hingga harum dan juga masukkan bumbu halus serta bumbu cemplung. Nah, setelah bumbu tersebut ini matang, masukkan ayam dan juga aduk hingga berubah warna. Nah, inilah yang menjadi masakan tradisional dari

0: masukkan ke dalam tumisan bumbu, lalu kemudian biarkan hingga kuah mengental ya sebelum diangkat. Itu daging dan juga hati jeroan ya, serta berbagai bumbu yang sudah digoreng dan juga bumbu yang ditumis dicampur menjadi satu. Dan terakhir, hiasi hidangan ini dengan bumbu yang telah digoreng sebelumnya. Itu ya, untuk si gecok. Ini adalah bahan dasarnya adalah daging sapi dan juga jeroan sapi. Itu ya, teman berdua.
1: Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
5: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
6: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
5: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
7: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Nah, teman Pro 2, yang terakhir ini ada kuliner bubur palopo. Nah, salah satu kuliner yang wajib dicicipi saat kalian itu berkunjung ke Sumbawa ya, adalah bubur palopo. Jadi, bubur ini terbuat dari susu kerbau dan memiliki cita rasa manis dan gurih dari susu kerbau loh guys ya. Nah, jadi penampakan bubur palopo ini seperti puding berwarna coklat yang dilengkapi kuah di atasnya. Dan bubur yang disajikan dalam mangkok sehingga mudah untuk disantap, dan biasanya bubur ini dijual dengan harga Rp5.000 sampai Rp10.000 per mangkok. Dan pembuatan bubur palopo sendiri ini sangat sederhana gitu ya, cukup campur susu kerbau dengan air perasan terung kuning ya. Dan juga gula merah, lalu panaskan. Nah, setelah mengental nih, tuangkan ke dalam mangkuk dan kukus selama 30 menit. Bubur ini dipercaya mempunyai khasiat memulihkan stamina, sehingga biasanya dijadikan menu berbuka puasa. Kalian bisa mencoba deh. Kalau misalkan kalian belum sempat berkunjung ke Sumbawa, kalian mungkin bisa mencoba resep yang satu ini nih. Ya, tapi ini buburnya dibuat dari ini susu dari kerbau loh, bukan susu sapi ya, tapi kerbau. Entah seperti apa hasilnya, ya mungkin kalian bisa mencoba sendiri rasanya seperti apa. Serasa mungkin makan di Sumbawa gitu ya, kalaupun kalian ini berada di kota lain gitu. Oke, jelajah di Pro 2 sampai di sini ya. Kita sudah puas jalan-jalan mulai tadi nih, mulai pukul 6 ya di kawasan Sumbawa dengan beraneka ragam wisatanya di sana, kemudian juga ada istilahnya seperti apa gitu ya, kulinernya pun juga sangat menggoda sekali ya. Kalaupun masakannya sederhana, wow, ini menjadi makanan khas gitu ya di daerah Sumbawa sendiri gitu. Oke, di besok hari kita mau jalan-jalan kemana lagi, wow, kita nantikan saja dan selalu setia bersama Pro 2 FM. So pasti Dian undur pamit dari kalian semuanya nih ya, yang sudah merapat bersama Dian di pagi hari kali ini. Makasih banyak deh. Kita nantikan dengan segmen berikutnya gitu ya. Pro 2 sampai pukul 24 malam nanti. Oke. Selamat beraktivitas. Selamat menikmati akhir pekan kalian bersama keluarga. Mudah-mudahan bahagia selalu. Oke. Sampai jumpa semuanya. Goodbye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia. Usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prudua Sumeneb, teman terbaik kamu.

94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, itu Pro 2, baru aja kamu mendengerin lagu Sumpah Mati dari Selena Grace featuring Andi Rianto ya, teman Pro 2. Dan ini special request dari teman Pro 2 yang ada di WhatsApp ya, 08134 sekian-sekian. Selamat pagi menjelang siang Kak, happy weekend juga. Semoga tetap selalu semangat beraktivitas dan sehat selalu ya Kak. Saya Maria izin request Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih banyak Kak. Oke, udah aku puterin ya. Semoga kamu tadi pantengin kita ya di 94,6 FM. Dan Tempro 2 seperti biasa di santai siang di Pro 2 at least jam 10 kamu bisa request lagu dari musisi tanah air ya. Kamu bisa request lagu favorit kamu, penyanyi favorit kamu Tempro 2, dan kamu bisa request di lewat kirim pesan ya ke kita di sosial medianya Pro 2 Sumenep ya, di Instagram, di Facebook, di TikTok, dan di WhatsApp-nya Pro 2 Sumenep 0853-3489-4676. Atau kamu mungkin lagi dengerin di RRI Digital, kamu juga bisa nih ya request di situ ya. Oke, abis ini aku mau putar lagu yang cocok buat kamu yang lagi terjebak di friendzone. Jadi kayak kamu tuh kayak masih menunggu nih. Kira-kira ini hubungan mau dibawa kemana ini ya? Terus kamu kayak menaruh perasaan ke temanmu itu, terus berharap orang itu bakal segera nembak kamu. Tapi friendzone atau HTS itu ya bisa dibilang ya. Ya kita ikuti alurnya aja deh gitu ya. Kalau memang dia punya perasaan sama kamu ya berat, kayaknya bentar lagi bakal mengungkapkan perasaannya sama kamu. Tapi kalau misal dia cuma pengen ngobrol aja sama kamu ya udah sih gitu Tempro 2. Jangan terlalu berharap gitu ya, tapi semoga kamu yang lagi berada di fase itu cepet dapet kejelasan. Tapi kalau kamu masih muda ya udah gak sih. Kalau masih sekolah gak usah terlalu dipikirin Tempro 2. Mungkin temanmu itu juga lagi mikir nih, kalau misal dia cowok yang cukup dewasa pemikirannya ya, dia mungkin lagi gak mau terikat hubungan gitu, pengen fokus pendidikan atau karir dulu gitu ya kan. Jadi ya udahlah ya, ikuti alurnya aja. Oke, ini dia Gak Peka dari dia.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Oke, okay, Tempro 2. Habis ini aku bakal putar lagunya Elpama Prison dari DC Squad Elpama Tempro 2. Jadi Elpama Prison ini merupakan judulnya DC Squad Elpama dari Elpama Prison ya, Tempro 2. Elpama Prison ini merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke Tempro 2. Dan Elpama Prison ini mendapat dukungan penuh dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaannya terhadap musik hip hop. Berbagai bentuk showcase, gigs dan kompetisi sudah ditaklukkan oleh Elpama Prison ini Tempro 2, termasuk kompetisi dan seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Ermokin Party Tempro 2, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop Tempro 2. Dan di sini Squad Elpama ini menjadi karya yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Melalui di sini Squad Elpama, Elpama Prison ini ingin menunjukkan kalau sebagai warga binaan mereka itu tetap bisa berkarya dan mereka ingin menangkis stigma sampah masyarakat. Mereka hanya salah jalan, tapi mereka tetap punya nilai baik dan stigma baik di masyarakat luas.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Nomor 2, kamu tahu Romaria? Nah, Romaria ini mencuri perhatian lewat single terbarunya 24/7 yang jadi tanda yang menjadi penanda babak baru dalam perjalanan musiknya Nomor 2. Setelah dikenal sebagai bintang cilik, Romaria ini mulai menunjukkan transformasinya sebagai musisi remaja dengan menghadirkan karya yang lebih akrab dengan pengalaman dan cerita kehidupan kamu ya, Nomor 2. Dan kalau dilihat di akun sosial medianya ya, 24/7 ini membawa cerita tentang kerinduan dan perjuangan menjalani hubungan jarak jauh. Nah, lagu ini menggambarkan seorang tuh yang terus mikirin orang yang dia cintai, terus kangen, terus harapan untuk segera bertemu ya, sampai momen salting ketika berhadapan dengan sosok yang disukai. Ini mungkin relate buat kamu yang lagi menjalani hubungan LDR atau LDM ya. Dan menariknya Nomor 2, 24/7 ini dapat respon yang cukup besar dari pendengar ya, khususnya di media sosial. Lagu itu telah digunakan didengerin dalam lebih dari 2,1 juta kreasi di TikTok Nomor 2 dan mengumpulkan hampir 3 juta stream di Spotify dan meraih hampir 1 juta penayangan di YouTube Nomor 2. Dan ini menunjukkan daya tarik karya Romaria ya di tengah pendengar musik generasi muda. Dari sisi musikalitas, 24/7 ini dikemas dengan nuansa yang chill, funky, ringan, dan playful. Pendekatan ini membuat kisah tentang rasa rindu dan LDR ini terasa lebih segar sekaligus memberikan ruang bagi Romaria untuk mengeksplor ya karakter vokal dan musikalitasnya sebagai seorang remaja.

0: gak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: make your music hit.
1: Oke, teman-teman dua, ada kabar flash dari skena musik Indonesia ya. Setelah sempat vakum, band asal Semarang yang sekarang bermarkas di Canggu, Bali. Tradisi gila, ya unik ya nama bandnya ya. Akhirnya comeback lewat album ketiga mereka yang berjudul Street Love Memories Tempro 2. Dan album ini resmi hadir di Agustus 2026 dan jadi tanda kembalinya tradisi gila dengan energi baru. Nah, albumnya itu ada apa aja? Nah, Tempro 2 beberapa judul yang masuk di album ini antara lain Kuta Malam Ini dan Cinta Selamanya. Ada juga karya yang diciptakan sama Handy Hand. Jadi album ini bukan cuma soal musik, tapi juga membawa cerita dan pengalaman yang dekat dengan kehidupan sehari-hari Tempro 2. Menariknya proses produksi album ini cuma berlangsung sekitar 1 bulan ya, tapi lokasinya pindah-pindah mulai dari Denpasar, Jepara, Semarang, sampai Ambarawa Tempro 2. Perjalanan lintas kota ini justru menjadi bagian dari proses kreatif tradisi gila. Mereka tuh juga melakukan eksplorasi musik yang lebih variatif dibanding karya-karya sebelumnya, termasuk menggandeng sejumlah musisi dari lintas genre Tempro 2. Nah, buat kamu yang suka musik dengan cerita kehidupan energi jalanan tapi tetap punya warna yang beragam, nah Street Love Memories dari Tradisi Gila ini bisa masuk radar playlist kamu. Sayangnya di playlist kita belum ada ya Tempro 2, tapi aku putar buat kamu pertunjukan terakhir dari Danila.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Sumedep, your update music station.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo Tom Pro 2, balik lagi sama Meli ya, dan masih di Pro 2 list, dan waktunya kamu request lagu-lagu dari mancanegara. Tom Pro 2, kamu bisa request di WhatsAppnya kita 0853-3489-4676 atau di sosial medianya Pro 2 Sumedep yang lain, di Instagramnya Pro 2 Sumedep, Facebook, di TikTok, atau di live chatnya RR Digital juga boleh Tom Pro 2. Oke, okay, buat kamu aku bakal puter Bring Your Love dari Madonna dan Sabrina Carpenter, Tom Pro 2. Dan ini lagunya ini menghadirkan musik dance pop dan house yang energik ya. Kolaborasi dari Madonna dan Sabrina ini terasa kayak perpaduan antara nuansa klub modern dengan sentuhan khas Madonna yang iconic, Tom Pro 2. Nah, di balik aransemen yang penuh energi, ya, lirik lagu ini juga membawa pesan kuat untuk tetap berpegang pada keyakinan dan perasaan terdalam meski menghadapi resiko atau penilaian negatif. Love dalam lagu ini pun bukan sekedar romansa, tapi simbol keberanian, kejujuran, dan integritas Tom Pro 2. Dengan vokal Madonna dan Sabrina Carpenter, lagu ini pun menjadi dialog lintas generasi yang mengingatkan tentang pentingnya pertahanan jati diri di tengah tekanan ekspektasi dunia luar.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri, dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Oke, itu nomor 2 penyanyi dan penulis lagu Alexandria resmi ngerilis single terbarunya yang diberi judul Justice. Nah, inspirasinya ini dari kartu tarot katanya nomor 2. Dengan nama yang sama, karya ini hadir membawa pesan emosional mendalam terkait keadilan, pembalasan, dan keseimbangan moral bagi para pendengar. Nah, lagu ini digambarkan bahwa nuansa ketenangan sekaligus peringatan bagi mereka yang pernah jadi korban ketidakadilan. Hadirnya lagu ini terasa seperti sebuah kelegaan. Sebaliknya, bagi siapa saja yang pernah melakukan kesalahan atau merugikan orang lain, karya ini justru jadi sebuah teguran yang tegas. Nah, mengenai makna mendalamnya, tempat 2, Alexandria ini secara langsung membagikan sudut pandangnya tentang filosofi atau tarot yang jadi inspirasinya. Dan kata dia tuh ya, kartu justice ini adalah sebuah kelegaan besar jika kamu tuh berada di pihak yang benar dan telah dirugikan. Tapi kalau kamu ada di pihak yang udah menyebabkan kerugian, dan kartu ini hadir sebagai sebuah peringatan keras nomor 2. Dari segi produksi musik, Alexandria ini mengandalkan tangan Lachlan Bostock sebagai produser, sementara untuk proses mixingnya itu dipercayakan ke Adrian Breakspear nomor 2. Dan kolaborasi ini berhasil menciptakan aransemen musik yang megah sekaligus mencekam melalui perpaduan instrumen yang unik. Nah, sayangnya belum ada di playlist kita nomor 2, but aku bakal puterin buat kamu Can't Sit Still dari Lenny Wilson.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

Nomor 2, saatnya azan zuhur dikumandangkan. Azan zuhur jatuh di jam 11.30 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Kalau kita dengan teman, jangan ngambil peran sebagai ulama. Beda. Kalau kita sebagai teman, ngambil peran ya cuma teman doang. Empati, peduli, bantuin. Yang banyak terjadi terutama di sosmed itu, orang lain kena musibah, kita bilang banyak dosa. Kita kena musibah, kita bilang Allah pengen ngangkat derajat saya. Harusnya dibalik. Watawasaw bil haq, Ustaz. Ya, watawasaw bil sabr juga kan. Kita nasihatnya itu menguatkan kesabaran dia, bukan nasihatnya membuat dia makin jatuh. Lu sih, nah ini makin jatuh nih. Dengan modal husnuzan tadi, sabar ya, mudah-mudahan Allah ngampuni dosa-dosa kamu, mudah-mudahan kamu jadi lebih dekat kepada Allah. Ini watawasaw bil haq, watawasaw bil sabr. Tapi kalau kita bilang kamu kurang ini, kamu kurang itu, ini berarti kita menjudge, menghakimi orang yang sedang kena musibah. Harusnya itu kita lakukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
1: 9,6 FM, Radio Sumenep, teman.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Harganya 60.000.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
0: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

Jika mendengar kata pahlawan, biasanya yang langsung terbayang adalah nama-nama yang ada di buku sejarah. Soekarno, Hatta, Cut Nyadin, Ki Hajar Dewantara, Jenderal Sudirman, dan masih banyak lagi. Tapi sebenarnya, pernah gak sih kita berpikir bahwa perjuangan itu gak berhenti setelah Indonesia merdeka? Hari ini bentuk perjuangannya memang berbeda. Guru yang tetap mengajar dengan sabar, petani yang terus bekerja menyediakan makanan, tenaga kesehatan yang membantu orang lain, orang tua yang bekerja keras untuk keluarganya. Bahkan kamu sendiri, ketika belajar sungguh-sungguh, menjaga lingkungan, menghargai teman yang berbeda, dan melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Kamu sedang melakukan bagianmu untuk Indonesia. Jadi, pahlawan bukan cuma mereka yang namanya tertulis di buku sejarah ya. Kadang pahlawan itu ada di sekitar kita. Bahkan bisa jadi kita sedang belajar menjadi salah satunya. This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: bukan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Ini Motif Muda Kreatif.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Welcome back to Pro 2 bareng Melly. Masih bareng Melly ya di Santai Siang di Muda Kreatif. Nah, teman Pro 2, kalau di Muda Kreatif kita ngomongin tentang sesuatu yang bisa menghasilkan cuan ya. Memang uang tidak dibawa terlalu kasar ya, bingung ini Meli mau pakai kata apa ya. Memang mati tidak dibawa sampai kamu berpulang ya. Tapi gimana mau dibawa sampai berpulang, orang dibawa hidup aja masih kurang. Oke, biar gak kurang mungkin kamu bisa dengerin Melly di Muda Kreatif ini. Melly bakal bahas sesuatu yang bisa menghasilkan cuan teman Pro 2. Siapa di sini yang punya hobi? Suka masak, suka gambar, suka bikin kerajinan atau suka motret-motret, suka bikin konten teman Pro 2? Atau mungkin hobinya bikin konten sampai galeri HP penuh tapi rekening masih gitu-gitu aja ya, cuma disimpan, diposting gitu aja buat kesenangan pribadi ya. Nah, sebenarnya hobi itu bisa banget dikembangkan jadi peluang usaha. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat, hobi belum tentu otomatis jadi bisnis. Kenapa? Karena kalau bisnis yang kita pikirkan bukan cuma aku suka bikin ini, tapi juga ada nggak orang yang mau bayar untuk produk atau jasa ini nomor 2. Misalnya kamu suka bikin dessert, jangan langsung produksi 100 cup karena merasa rasanya enak. Coba mulai dari kecil, kasih tester ke orang sekitar, ke aku misalnya ya. Bercanda. Nah, lihat responnya, tanya bagian mana yang mereka suka dan yang paling penting berapa harga yang menurut mereka tuh masuk akal. Jadi jangan sampai kita tuh punya prinsip yang penting jualan dulu, karena yang lebih penting itu adalah jualan sesuatu yang memang dibutuhkan atau diinginkan orang. Dan sekarang peluangnya tuh makin terbuka karena pasar digital tuh makin besar dalam Pro 2, dan Bank Indonesia mencatat transaksi pembayaran digital pada kuartal 2 2026 ini mencapai 16,7 miliar transaksi, tumbuh 36,88% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Artinya kalau produk kamu punya value, pasarnya bisa jauh lebih luas daripada cuma teman satu tongkrongan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ada. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Nah, nomor 2, kadang kita tuh terlalu excited sama ide sendiri sampai lupa bertanya. Sebentar, sebenarnya siapa yang bakal beli? Contohnya, kamu punya hobi bikin tote bag misalnya, desainnya menurut kamu keren, tapi sebelum produksi banyak, coba cari tahu dulu orang yang kamu incar ini sukanya desain seperti apa. Jangan-jangan beda nih sama selera kamu. Mereka biasanya beli di harga berapa? Mereka lebih suka custom atau produk ready stock. Nah, dan kamu gak harus langsung bikin riset ala perusahaan besar sih. Mulai aja dari lingkungan terdekat kamu. Perhatikan komentar orang di media sosial, lihat produk yang sering dibicarakan, amati pertanyaan yang sering muncul, dan dengerin apa yang sebenarnya dibutuhkan sama calon pembeli. Karena di era sekarang, media sosial tuh bukan cuma tempat pamer produk, tapi juga bisa jadi ruang untuk membaca selera pasar. Bahkan, transformasi digital UMKM Indonesia sekarang tuh udah masuk fase baru. Kementerian Komunikasi dan Digital menyebut tantangan UMKM bukan lagi sekedar bagaimana mereka tuh terkoneksi dengan internet, tapi bagaimana menciptakan pasar digital yang adil supaya UMKM tuh bisa tumbuh dan bersaing. Jadi kalau kamu punya hobi dan pengen jadiin bisnis, jangan cuma bertanya, aku bisa bikin apa? Tapi upgrade pertanyaan jadi, aku bisa bikin apa ya yang dibutuhkan sama orang? Nah, itu baru mindset bisnis.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Oke, Tempro 2, sekarang bayangin kamu udah punya produk ya, rasanya enak atau desainnya bagus, kualitasnya oke, tapi kok belum banyak ya yang beli? Jangan buru-buru menyimpulkan ya, berarti produknya tuh nggak laku. Bisa jadi masalahnya itu bukan di produk, tapi di mana cara kamu tuh jualnya. Karena sekarang orang tuh gak cuma beli barang ya, tapi mereka tuh membeli cerita, pengalaman, atau alasan kenapa produk itu layak dipilih. Misal karena bentuknya lucu gitu ya. Misalnya kamu punya hobi bikin aksesoris handmade. Jangan cuma upload foto produk dengan caption ready, harga sekian. Coba ceritakan prosesnya, kenapa kamu membuat produk itu, apa yang membuat desainnya beda, bahannya apa, dibuat manual atau menggunakan teknik tertentu. Dengan gitu orang-orang tuh cuma nggak cuma ngelihat benda, mereka tuh ngelihat nilainya ya. Dan satu lagi, jangan takut untuk memanfaatkan teknologi untuk pembayaran. Misalnya Kris sekarang udah semakin luas sistem Pro 2, dan jadi nanti usaha kamu mulai berkembang, sistem bayarnya juga harus dibuat semakin praktis. Tapi ingat, teknologi itu alat yang menentukan bisnis kamu, produk, layanan, konsistensi, dan kepercayaan pelanggan.

Nah, nomor 2, kalau kamu punya hobi yang ingin jadi cuan ya, ada satu prinsip yang menurutku penting banget. Mulai kecil tapi serius nomor 2. Misal kamu suka gambar, kamu mungkin bisa mulai dengan bikin komik mungkin ya, terus atau mungkin bikin desain produk, atau kamu mungkin bisa kembangkan jadi kayak buat konten video animasi. Melo juga suka banget tuh nonton di YouTube ya, video animasi yang dibuat ori ya. Maksudnya pakai tangan gitu, bukan bukan di create dari AI. Nah, kalau kamu suka nulis, mungkin kamu bisa mulai bikin cerpen, bikin novel yang bisa kamu upload di platform digital ya, dan mungkin nanti bisa menghasilkan cuan juga. Atau apalagi ya, hobi-hobi kamu suka bikin kerajinan, mungkin bisa bikin aksesoris tempro 2. Dan apalagi ya, hobi-hobi ya, kalau kamu misal hobinya panjat gunung misal, ya udah bikin konten, mungkin bisa itu tempro 2 nanti di posting di TikTok, di YouTube juga. Nah, jadi tempro 2, mulai dari yang kecil tapi serius. Gak perlu langsung sewa tempat, gak perlu langsung bisnisnya besar-besaran, gak harus langsung punya logo ya, gak perlu produksi ratusan barang kalau kamu sendiri tuh belum tahu siapa yang bakal beli ya. Mulai dari satu produk, satu target pasar, satu platform untuk promosi, lalu lihat responnya. Kalau ternyata ada yang beli, ada yang repeat order, ada yang merekomendasikan ke teman, nah itu sinyal bahwa produk kamu tuh punya potensi. Setelah itu baru evaluasi, mana yang paling disukai dan mana yang kurang diminati. Harga sudah sesuai atau belum, pelayanan udah oke belum, dan yang paling penting uang masuk dan uang keluar sudah dicatat atau belum. Karena jangan sampai ceritanya begini, hobinya memang jadi cuan tapi ujung-ujungnya kita nggak tahu tuh cuannya kemana. Di tempro 2, jangan takut mengubah hobi jadi peluang, tapi jangan buru-buru menjadikan semuanya sebagai bisnis. Kamu bisa minta bantuan siapa dulu untuk konsultasi, dan sekarang teknologi udah makin canggih. Tempro 2, mungkin kamu bisa pakai AI untuk menunjang bisnis kamu juga. Nah, tempro 2, cari masalahnya, temukan solusinya, kenali pasarnya mulai dari kecil lalu konsisten. Karena bisnis yang keren tuh bukan kelihatan besar sejak awal, tapi bisnis yang tumbuh karena benar-benar dibutuhkan sama orang. Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Semenap, teman terbaik kamu.

0: cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. News, update info olahragamu di sini.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sport News Tum Pro 2 bareng Melly dan pemanasan buat kamu ya. Perjalanan Persu Madura City U17 di Piala Suratin U17 2026 berhenti di babak penyisihan grup C. Laskar Kuda Terbang hanya meraih satu hasil imbang dan menelan dua kekalahan. Meski gagal melaju, penampilan pemain Persu MC Bayu mendapatkan perhatian Persepam nih. Pemain yang biasa berposisi sebagai back dan sempat jadi kapten itu beberapa kali dimainkan di lini depan untuk menambah daya serang tim. Persepam berencana meminta Bayu bergabung untuk memperkuat skuad di Piala Suratin. Direktur Teknik Persu Madura City U17 Ahmad Hasbul membenarkan adanya ketertarikan tersebut. Menurut Hasbul, Bayu ini merupakan salah satu pemain yang tampil cukup baik ya selama membela Persu MC. Dia menilai ketertarikan klub lain jadi hal positif, soalnya menunjukkan pemain Persu MC tetap mendapat perhatian meski timnya gagal melaju.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Hoki Tempro 2, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri kalah di perempat final kejuaraan dunia BWF 2026. Fajar Fikri takluk dari pasangan Chinese Taipei Li Jihui yang Puxuan ya, 19-21, 16-21. Fajar Alfian mengatakan kalau ia dan Fikri itu tidak mampu keluar dari tekanan lawan. Menurutnya Li dan Yang ini tampil luar biasa dengan kecepatan dan kekuatan pukulan yang dimiliki. Fajar menjelaskan kalau dirinya tuh sempat bermain penuh keraguan di game pertama. Kondisi lapangan yang berangin membuatnya kesulitan untuk mengembalikan shuttle stock ke arah lawan. Sementara kata Muhammad Sohibul Fikri, tidak ada tekanan di lapangan, hanya Li dan Yang ini tampil lebih baik. Permainan mereka menurut Fikri sangat solid dan gak ada celah. Kendati kalah, Fikri ini menilai banyak pelajaran yang bisa diambil, terutama soal kemampuan untuk beradaptasi di lapangan menghadapi siapapun lawannya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin Kabupaten Sampang

Hasan menegaskan ke Jurnas ini menjadi tolak ukur penting untuk menguji kapasitas atlet daerah saat berhadapan dengan penembak tangguh dari berbagai wilayah di Indonesia. Dengan persiapan yang matang, Perbakin Sampang optimis mampu membawa pulang hasil maksimal.

sih zaman patriotisme pakai bambu runcing? Tentu enggak. Kalau dulu para pejuang mempertahankan Indonesia dengan senjata dan keberanian, hari ini perjuangannya bisa punya bentuk yang berbeda. Sebagai anak muda, mencintai Indonesia bisa dimulai dari hal sederhana loh. Menghargai karya lokal, enggak malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Karena di zaman sekarang, perjuangan juga terjadi di dunia digital. Satu unggahan bisa menyebarkan informasi baik, tapi satu unggahan juga bisa menyebarkan kebencian. Jadi, patriotisme enggak selalu harus kelihatan kasar ya. Kadang justru kita mulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena mencintai Indonesia bukan cuma soal mengibarkan bendera, tapi juga apa yang kita lakukan setelah bendera dikibarkan. RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Komite Olahraga Nasional atau KONI Kabupaten Pamekasan mulai memetakan kekuatan atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi 10 Jawa Timur 2027 dengan membidik kembali para peraih medali pada edisi 2025. Sekretaris Umum KONI Pamekasan Arif Rahman menyatakan pendataan ulang dilakukan untuk memastikan ketersediaan atlet yang masih memenuhi syarat ya untuk yang memenuhi syarat membela daerah pada Porprov mendatang. Menurutnya, peraih medali berpeluang besar masuk pusat latihan kabupaten dan kendati demikian ya, rekam jejak prestasi bukan satu-satunya tolak ukur tahun Pro 2.
1: Atlet-atlet yang meraih medali di tahun 2023, artinya mereka kalau dari sisi prestasi sudah tidak perlu diragukan. Yang perlu kita jaga adalah momentum serta semangatnya supaya peak performance mereka tetap terjaga. Jadi melihat hasil latihan, monitoring, evaluasi, kemudian di kejuaraan-kejuaraan kejurpro membawa hasil yang positif.
0: KONI Pamekasan tetap mendasarkan keputusan pada pemantauan fisik serta kedisiplinan atlet dalam berlatih. Pendataan ini diharapkan membuat pemetaan kekuatan daerah lebih presisi, sehingga KONI itu dapat menentukan porsi pembinaan dan kebutuhan atlet baru secara optimal. Oke, itu Pro 2. Ya, itu dia informasi terakhir yang bisa Meli bagikan di Sport News di santai siang hari ini. Pro 2, pastikan kamu jangan kemana-mana karena setelah lagi bakal ada Indonesia Top 20 dan yang kamu tunggu-tunggu, yang sering request, ini pastinya penasaran. Yang pertama siapa nih yang menduduki posisi pertama di Indonesia Top 20 di minggu ini?

0: utama masa depan Indonesia?
1: Ya, manusianya sih.
0: Nah, itu tuh asta cita yang kelima kita. Fokus ke pendidikan dan kesehatan.
1: Biar anak muda tuh nggak cuma pinter, tapi juga siap mental.
0: Betul sekali. Skill dapat, karakter juga dapat.
1: Karena saingan kita sekarang itu bukan cuma satu kota, tapi satu dunia.
0: Makanya kualitas diri itu investasi jangka panjang, Mel. FM 94.6, RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Top 20 Pro 2 FM Sumeneb. 94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Welcome back to Pro 2 di program favorit kamu di Indonesia Top 20. Nah, kamu pasti penasaran siapa aja sih juara-juara kita di minggu ini di Pro 2 dan Indonesia Top 20 edisi hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Dan enggak ada yang keluar dari chart kita di Pro 2 dan enggak ada yang baru juga. Nah, tapi mungkin ada pergeseran-pergeseran. Oke, kita dengerin di posisi ke-20.
1: 20.

0: Oke, di posisi ke-20 nomor 2 mungkin ini lagunya bikin kamu langsung tiba-tiba dance Brazil. Di posisi ke-20 ada Akbar Chale featuring Minse, Astaga Bercanda. Dan dia udah 2 minggu di chart kita nomor 2, posisi masih sama kayak minggu kemarin, masih di posisi ke-20. Oke, di posisi ke-19 ada Sabrina Leonor dengan lagunya Selesai, udah 2 minggu di chart kita dan posisinya masih sama kayak minggu kemarin.
1: 19

0: jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: The 18.

0: Di posisi ke-18 ada Gea Indrawari yang lagi kamu dengerin Tempura 2 dengan lagunya yang judulnya tuh 1000 kali. Udah 17 minggu di chart kita dan posisinya masih sama kayak Sabtu kemarin ya Tempura 2. Selanjutnya ada Hanuka ya di posisi ke-17, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Udah 17 minggu di chart kita dan posisinya masih sama kayak Sabtu kemarin.
1: 17.

0: Oke, di posisi ke-16 ada Naiki Latum Pro 2 dengan lagunya MMG My Mind Gue. Gimana? Kamu udah ikut belum tren yang di TikTok yang Naiki La itu Latum Pro 2? By the way, lagu Naiki La ini kalau di Sabtu kemarin itu di posisi ke-26, sekarang naik nih Latum Pro 2 di posisi ke-16 ya. Dan ternyata sama Latum Pro 2, sama kayak Sabtu kemarin di posisi ke-16 ya, masih sama. Dan 4 minggu di chart kita Latum Pro 2. Oke, ada typo nih Latum Pro 2. Oke, di posisi ke-15 ada dia dan Indah Kus ya Latum Pro 2 dengan lagunya Malu-Malu.
1: 15

0: Di posisi ke-14 ada Samuel Cipta dengan lagunya Jagat Rasa tahun Pro 2. Dan udah 7 minggu ya di chart kita tahun Pro 2 dan posisinya masih sama kayak Sabtu kemarin. Di posisi ke-13 ada Farel Hilal dengan lagunya Keliling. Udah 16 minggu di chart kita, udah lumayan lama lah ya, dan posisinya masih belum bergeser tahun Pro 2, masih sama kayak Sabtu kemarin.
1: 13 13. Yo.

0: Di posisi ke-12 ada Juicy Lucy nomor 2 dengan judul lagunya Gurun Hujan. Udah 8 minggu di chart kita dan masih sama posisinya ya, nomor 2 tidak bergeser. Di posisi ke-11, aduh makin deket nih sama 10 besar kita, ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan lagunya Sumpah Mati. Ini mana nih fansnya Selena nih, biasanya kalau Melly lagi di product list pada request nih. Dan dia masih lumayan baru lah ya, masih udah 4 minggu di chart kita nomor 2 dan posisinya masih sama kayak Sabtu kemarin.
1: 11.

Di posisi ke-10 ada Bernadia dengan lagunya Kita Buat Menyenangkan Pro 2. Udah 14 minggu di chart kita. Oke, di posisi ke-9 ada Angie Carvalho. Gimana nih fansnya Angie dengan lagunya Remuk Pro 2. Udah 10 minggu di chart kita dan posisinya masih sama ya kayak Sabtu kemarin Pro 2. 9.

0: Oke, di posisi ke-8 ada lomba sihir nomor 2 melompat lebih tinggi. Udah 11 minggu di chart kita nomor 2 dan posisinya masih sama. Kemudian di posisi ke-7 ada Gloria Jessica featuring Adi Govinda dengan lagunya Terbelah Jadi Dua. Udah 13 minggu di chart kita dan masih sama ya kayak Sabtu kemarin nomor 2.
1: 7

0: Oke, nomor 2 di posisi ke-6 ada Tulus dengan lagunya Teh Hijau. Udah 7 minggu di chart kita nomor 2 dan posisinya masih sama ya. Di posisi ke-5 udah masuk 5 besar nih nomor 2 ada Pamungkas dengan lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Udah 10 minggu di chart kita dan posisinya masih sama.
1: 5 5 5 5 5 5 5

0: Di posisi keempat ada Bernadia dengan lagunya Rabun Jauh tahun Pro 2. Ada dua lagu ya yang masuk di Indonesia Top 20 dari Bernadia ya tahun Pro 2. Dan dia udah 11 minggu di chart kita, udah posisinya sama kayak satu kemarin. Dan tiga besar kita tahun Pro 2 ada Raim Laude dengan Ikro, udah 14 minggu di chart kita dan posisinya masih sama.
1: Tiga, tiga, tiga.

0: Oke, Tempura 2 pastinya udah penasaran banget siapa sih jawara kita di Sabtu ini, Tempura 2. Dan sebelum itu aku mau baca dulu rekap Indonesia Top 20 di tanggal 22 Agustus 2026. Mulai dari posisi ke-20 ada Akbar Chalai dan featuring Mingse, ya Astaga Bercanda. Kemudian di posisi ke-19 ada Sabrina Leonor, Selesai. 18 Gea Indrawari dengan lagunya Seribu Kali. Di posisi ke-17 ada Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Terus di posisi ke-16 ada Naikila dengan lagunya MMG, Main Main Gue. Di posisi ke-15 ada Dia featuring Indah Kus dengan lagunya Malu Malu. 14 Samuel Cipta, Jagat Rasa. 13 Farel Hilal Keliling. 12 Juicy Lucy, Gurun Hujan. 11 Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Dan di posisi ke-10 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Di posisi ke-9 ada Angie Carvalho, Remuk. 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. 7 Gloria Jessica featuring Adi Govinda, Terbelah Jadi Dua. 6 Tulus dengan lagunya Teh Hijau. Kemudian 5 Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. 4 Bernadia, Rabun Jauh. 3 Raim Laude Iqro. Di posisi ke-2 ada Sheila on 7, Sederhana. Dan jawara kita di Sabtu ini ada Andrian Halif dengan lagunya 2001 Kali.
1: Inilah jawara Indo Top 20 Pro 2 FM minggu ini.

Oke, 62 itu dia Indonesia Top 20 edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Gimana? Sesuai sama ekspektasi kamu enggak? Oke, 62 sebelum aku akhiri ya Indonesia Top 20 di hari ini, aku mau ngucapin terima kasih untuk para label, ada Emotion Entertainment, Sheila on 7, Halemia, Juni Records, Mas Pam Company, Tulus Company, My Music Records, Sony Music Entertainment, Universal Music Indonesia, Hits Records, Juni Records, Farel Hill, Anti NRML, Gia Indrawari, dan Glitch House and Sony Music Entertainment. Dan Meli gak lupa pula ya untuk mengucapkan terima kasih untuk MD Pro 2 Sumeneb yang udah nyusun Indonesia Top 20 di Sabtu ini tuh Pro 2. Dan buat kamu yang pengen ya penyanyi favorit kamu, lagu favorit kamu bisa masuk ke Indonesia Top 20, jangan lupa selalu request di Pro 2 Hitlist tuh Pro 2 di jam 10 sampai jam 12 siang, jam 11 ya untuk Indonesia Top 20. Nanti di Top 20 countdownnya kamu di jam 11 requestnya. Oke, Meli pamit.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: 20 countdown.
1: Merah di Brode FM, semua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Selamat siang, sama sore udah ya. Sore, teman Pro 2. Kita kali ini di top 20 countdown ya, Pro 2 RRI Sumenep. Nah, ada lagu apa aja nih yang masuk di chartnya kita di minggu ini, teman Pro 2? Lagu-lagu mancanegara, lagunya siapa aja nih yang masuk? Lagu favorit kamu kira-kira masuk nggak ya? Nah, ternyata teman Pro 2 untuk minggu ini di posisi ke-20 ada single yang nggak beranjak kemana-mana nih dari posisinya di minggu lalu, Gracie Abram dengan Good Reason, teman Pro 2. Oke, nah teman Pro 2, kalau kamu suka lagu yang gak cuma enak didengar tapi juga punya cerita yang bikin mikir, nah Gracie Abram ini punya satu track yang menarik banget buat kamu dengarkan, yaitu Good Reason. Lagu ini merupakan bagian dari album ketiga Gracie Abram, Daughter From Hell, yang dirilis 17 Juli lalu. Dan Good Reason ini ditulis dan diproduksi Gracie bersama dengan Aaron Dessner. Kalau ngomongin ceritanya, Good Reason menggambarkan situasi ketika seseorang itu memilih untuk mengakhiri sebuah hubungan, tapi yang bikin complicated adalah gak ada satu alasan besar yang benar-benar bisa dijelaskan. Kayak ketika kamu tuh tahu nih, oke, kayaknya hubungan ini memang harus selesai, tapi begitu ditanya kenapa, jawabannya tuh malah susah dirangkai. Dan justru disitu kekuatan lagu ini, teman Pro 2. Gracie Abram mengangkat perasaan yang cukup personal, ada rasa bersalah karena keputusan untuk pergi bisa saja menyakiti orang lain, meskipun di sisi lain keputusan tersebut itu terasa perlu. Nah, secara pencapaian, Good Reason ini juga berhasil masuk Billboard Hot 100 di posisi 51 setelah albumnya dirilis. Jadi bukan cuma relate secara emosional ya, lagu ini juga mendapat respons yang cukup kuat di chart, teman Pro 2. Kita dengerin sama-sama yuk, Good Reason.
0: Number 20.

0: HP rusak nih. Dak, rekomendasi dong. Beli di mana? Bagus tuh HP kamu.
1: Ke Dunia Sales Sumenep aja. Gak usah repot. Produk lengkap loh di sana. Apalagi garansi terjamin. Aku sih langganannya di Dunia Sales.
0: Kalau harganya gimana?
1: Aduh, ketinggalan kamu. Dunia Sales itu harga terbukti murah tanpa tanding. Bisa nyicil lewat BAF dan Adira Finance. Belum lagi banyak promo dan hadiahnya.
0: Loh. Kok ditinggal sih? Mau kemana? Mau ke Dunia Sales ah. Ayo temenin dah.
1: Pelan-pelan.
2: Dunia Sales Sumenep tersedia handphone segala merek, sepeda listrik, spare part dan aksesoris terlengkap, termurah dan terupdate. Kunjungi Ruko Adipodai Jalan Trunojoyo nomor 214 Blok 4 Sumenep. Hubungi 0852-3645-0037. Pasti puas, pasti hemat di Dunia Sales Sumenep.
3: It's number 90.

Oke, teman Pro 2, barusan di posisi ke-15 ya. Kita punya Bruno Mars dengan Raise It All. Ini nggak beranjak kemana-mana ternyata ya. Tetap stay di posisi 15. Dan ternyata di posisi 14, satu lagi single dari Bruno Mars yang berhasil masuk di chartnya Pro 2 Semenep untuk minggu ini, teman Pro 2, dengan Cha Cha Cha. Ini udah bertahan ya selama 14 minggu di chartnya kita, teman Pro 2. Nah, siapa sih yang kalau dengar nama Bruno Mars langsung kebayang musik yang bikin badan otomatis ikut goyang? Nah, kali ini Bruno datang dengan warna yang sedikit beda lewat lagu Cha Cha Cha. Lagu ini merupakan bagian dari album The Romantic yang dirilis 27 Februari 2026 dan menjadi album solo pertama Bruno Mars dalam satu dekade setelah 24K Magic ya pada 2016. Album ini berisi 9 lagu dengan durasi sekitar setengah jam, teman Pro 2. Dan yang menarik, Cha Cha Cha ini benar-benar membawa nuansa Latin ya, terutama sentuhan musik Kuba dan ritme cha-cha-cha. Tapi Bruno tuh nggak meninggalkan ciri khasnya. Ada perpaduan perkusi, brass, string, sampai groove yang terasa seperti membawa kita dari suasana Latin menuju disco.

Oke, teman pro 2 di posisi kelima ya. Udah 34 minggu ada di chartnya kita, Sienna Spiro dengan Die on the This Hill ya. Ini yang gak beranjak kemana-mana. Ternyata betah banget ya di posisi 5. Sama kayak minggu lalu, teman pro 2. Nah, selanjutnya di posisi 4 ya, ada salah satu single dari Blackpink ya, yang judulnya Go. Ini juga sama ya, gak mau kemana-mana, tetap stay di posisinya seperti minggu lalu, teman pro 2. Tapi udah 20 minggu loh ada di chartnya kita. Jadi kalian yang masih suka sama singlenya Blackpink yang Go ini, jangan lupa tiap hari diri request ya di jam-jam requestnya kita. Number 4.

9,6 RRI Prodi FM Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita menuju ke posisi kedua nih di Top 20 Countdown Pro 2 Sumeneb. Kali ini di posisi kedua kita punya Harry Style dengan Aperture. Nah ini 29 minggu loh sudah ada di chartnya kita, teman Pro 2. Dan di posisi pertama untuk minggu ini, teman Pro 2, di chartnya Pro 2 Sumeneb Top 20 Countdown, kita punya Bruno Mars dengan I Just Mike ya. Jadi teman Pro 2, kalau kamu suka lagu yang punya groovy catchy, nuansa retro dan energi Bruno Mars banget, ada satu lagu yang wajib masuk radar kamu nih, I Just Mike. Lagu ini dirilis 9 Januari 2026 sebagai single pertama dari album solo keempat Bruno Mars, The Romantic, yang kemudian dirilis pada 27 Februari lalu. Dan ini juga menjadi single solo pertama Bruno dalam hampir satu dekade. I Just Mike punya vibe yang playful dan juga penuh percaya diri. Kalau secara cerita, Bruno ini menggambarkan ketertarikan pada seseorang yang ditemunya di lantai dansa. Jadi ada unsur flirting, music, dan dance yang memang terasa kuat sepanjang lagu. Yang bikin lagu ini makin menarik, video musiknya tuh disutradarai langsung oleh Bruno Mars bersama dengan Daniel Ramos dengan koreografi yang juga melibatkan Bruno Mars. Nah itu dia teman Pro 2 ya, untuk Top 20 Countdown Pro 2 Sumeneb kali ini.

0: Jodoh Top 20 Kendal. Selamat kemana merah di Prodi FM, semangat teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Sekarang teman Prodi di jam 4 ya, kita menuju ke Prodi Jakarta. Karena ada music planner. Dan untuk hari ini ada Ribbon Ryota, band Ribbon Ryota yang akan hadir di music planner kali ini.
1: Halo, selamat sore teman berdua. Barengan sama Rianita ya, masih An. Dan tentunya kamu tadi sudah menyaksikan Top 20 Manca. Dan tentunya di top 1-nya dari penyanyi Taylor Swift ya, I Know It, I Know You. Memang lagu ini membawa kejutan manis bagi para penggemarnya ya, teman berdua. Memang single rilis terbarunya ini sebuah lagu menyentuh yang diciptakan khusus sebagai soundtrack film anime masih legendaris Disney dan Pixar mendatang di Toy Story 5 teman bro 2. Keren banget ya. Tentunya di Top 20 Manca itu juga tadi ada musik direkturnya Aro Ardian dan juga produsernya Saskia Mauludina. Thank you so much buat kamu yang sudah ngikutin di Top 20 Manca. Dan tentunya Rianita masih nemani kamu di sore ceria. Bakalan ada apa teman Pro 2, dan tentunya bakalan ada relay Pro 2 Jakarta ya, ada musik planner dari Ribbon Ryota Band teman Pro 2. Jadi langsung aja ya ke bergeser ke RRI Jakarta.

0: is your solo riot on the air.
1: Hammer time. 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro2. Memasuki jam 4 sore, saatnya untuk barengan sama gue, Landa Krisandaru. Dan teman Pro2, sore hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu band rock, teman Pro2, yang kayaknya nanti bakal kita sedikit tanya-tanya tentang apa project mereka dan juga kira-kira apa single terbarunya ya. Pasti juga bareng sama Rionada Bumi, teman Pro2. So, jangan kemana-mana, kamu masih di Sore Ceria ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue ditemenin juga sama Mas Rio Nada Bumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan okay. Kita melihat Monas. Selalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya, yeah. Ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan.
1: Berarti banyak berarti kan?
0: Iya.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Okay.
1: Lalu ada band indie-nya, ada Britpop dan lain-lain. Nah kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih. Pas ketemu kita bekerja sama. Terus ngeliat performance-nya pertama kali. Dan gue pas ngeliat, gila ini performnya keren banget. Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak di Purple, Led Zeppelin gitu. Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu.
0: Dan
1: suaranya itu keren. Terus performance musisi-musisinya pokoknya keren deh. Gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama gak ngeliat.
0: Oke. Kita sudah kedatangan siapa berarti Mas Rio?
1: Namanya Ribbon Ryota.
0: Ribbon Ryota. Ini abang-abang nih gimana nih?
1: Masih muda.
0: Oh iya, yeah. Masih muda ya. Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribbon Ryota ada siapa aja nih cuy?
2: Oke, selamat sore.
0: Sore.
2: Aku Alan di Ribbon, aku vokalisnya.
0: Oke, Bang Alan. Terus siapa lagi?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya di sini Gani Lur.
0: Oke.
3: Menjabat sebagai basis ya.
0: Oh Gani ya. Gani. Terus.
4: Aku Arya gitar.
0: Arya. Oke, harusnya ada berapa?
1: Ada drummer, cuman lagi flu dia.
0: Oh lagi flu. Waduh.
1: Jadinya nggak bisa hadir.
0: Lagi kurang enak, kurang fit ya.
1: Iya karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran jadi kena flu.
0: Bener.
1: Ada dampak. Gitu.
0: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngelihat secara langsung gitu.
1: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan, gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, "Yo, ini gimana gini-gini?" Aku kasih tahu lah cara-caranya dari dasar, bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya lewat Nada Bumi. Kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribbon itu dipegang label namanya HK Production Cinere. Nah jadi HK ini sebagai label, Nada Bumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Oke.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
0: Oke.
1: Nah termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribbon Ryota.
0: Wede.
1: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock. Yes. Gitu.
0: Hard rock ya?
1: Hard rock.
0: Gitu. Oke. Sekarang kita pengen ngobrol sama Ribbon Ryota ya, dulu kali mas ya. Mungkin boleh dong dari biasa yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong. Kira-kira gimana waktu itu pertama kali Ribbon Ryota terbentuk?
2: Sebenarnya Ribbon ini dulu kita sudah pernah, sebelum terjadi Ribbon ini kita memang sudah ngeband. Tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
0: Oke.
2: Nah terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
0: Gitu.
2: Nah Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
0: Oke.
2: Dibilang ada, tenang aja, aman.
4: Datanglah. Belum ada.
2: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
0: Nah,
2: habis itu berjalan. Nah, memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran. Led Zeppelin.
0: Waduh.
2: Yang pas lagi Ribbon kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke salah satu agregator, tapi bukan Nada Bumi ya. Karena kita belum ketemu sama Nada Bumi. Saya masukin dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang
0: tuh. Oh parah.
2: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang.
0: Oh.
2: Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
0: Waduh, gokil.
2: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover.
0: Oh.
2: Yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi masih on, masih di belum di verify apa belum di approve.
0: Belum di approve ya, masih proses ya.
2: Masih proses.
0: Oke, jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen yang Led Zeppelin ya.
2: Sudah aman.
0: Udah aman ya.
2: Makanya boleh tayang di DSP.
0: Oh gitu. Kalau enggak boleh berarti ya.
2: Kan coveran enggak boleh sembarangan bisa tayang.
0: Oh, apalagi lagu AI ya, enggak boleh ya. Nah, lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lo nih rock banget, cuy?
2: Ya ini
0: bertiga ya, sengganya yang hadir di sini rock banget loh.
4: Emang iya. Kesehariannya begini.
2: Emang kesehariannya begini.
0: Oh iya. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
2: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
0: Oh nggak pernah dipotong ya?
3: Bawaan pabrik.
0: Bawaan pabrik. Kalau lu gimana nih? Lu dulu nih kan, lu merasa ini banget nggak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu tampilan gue gitu.
3: Biar maksudnya gini mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita nggak perlu ngomong, weh ngerok nih.
0: Oh gitu.
4: Yang penting rambut dulu.
3: Nah, harus nyetem.
0: harus nyetem ya.
3: Harus nyetem.
0: Oke, kalau Arya.
4: Role model ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
0: Siapa? Lu menyontoh siapa?
4: Contoh antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo kan?
0: Iya, Karyo.
4: Bahasa.
0: Karyo sih gak gondrong ya. Jakas kate-kate. Oh gitu. Tapi emang maksudnya gue sangat, gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya.
2: Oh iya.
0: Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih pasti anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
3: Pondasi dulu itu.
0: Pondasi dulu ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak jenal tuh namanya. Oke. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenarnya?
2: Kita masing-masing beda-beda. Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
0: Oke. Okay.
2: Gani itu dia ya, influencer tuh ada Mr. Big dan lain-lain.
0: Oke.
2: Okay. Arya pun juga sama, dia ada Red terus itu. Ya klasik rock yang lainnya. Begitupun juga drummer kita sama.
0: Oh iya, Mr. Big sih gokil ya. Iya.
2: Dan si drummer dia ada influence ke metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
0: Oh. Untuk,
2: jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
0: Oh, iya benar-benar. Karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha. Oh, masih kecil ya, masih piyik ya.
2: Iya. Alpha.
0: Oke, tapi kalau dari Mas Rio nih dari segi apa? Musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
1: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak.
0: Oke. Okay.
1: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman Deep Purple, Scorpion, aku main.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini, ini kan yang tiga ini lebih muda kan
0: daripada
1: saya.
0: Iya, betul. Iya, oke.
1: Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
0: Oh.
1: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
0: Nostalgia lah ya.
1: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini dari HK Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
0: Oke. Gitu. Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
1: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja
0: nyopet,
1: gondrong.
0: Nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
1: Iya. Tapi aku dulu kecil lu main rock.
0: Oh iya main rock.
1: Maksudnya main rock, lagu-lagu rock gitu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, biskota kayak gitu-gitu.
0: Oh serius? Iya. Wah gokil.
1: Abis itu bukan berpindah sih, belajar juga jazznya. Basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
0: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia, kalian look up-nya ke siapa?
2: Kita kalau Indonesia,
0: iya.
2: Indonesia sih tetap
1: Rumah Irama
0: pertama. Masa dangdut itu?
1: Rock itu.
0: Oh rock ya, oh iya benar. Iya benar.
2: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
1: Oh gitu ya?
2: Arafik?
0: Iya, dangdut. Cengkok, cengkok.
2: Bukan cengkok.
0: Oke. Okay.
2: Suara melengkingnya Arafik.
0: Oh melengking, oke. Okay. Melengkingnya. Ini
2: Arafik.
0: Kalau band rock Indo?
2: Kalau band rock Indo ya
0: God Bless.
2: Edani.
0: Oh.
2: Kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya. Power metal.
0: Oh iya.
2: Yeah. Era-era itulah.
0: Oh.
2: Influence kita juga.
0: Iya. Yeah.
2: Saya sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
0: High tone semua.
1: Yeah. Tapi jangan salah loh. Vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
0: Nah. Belajar vokal rock gitu maksudnya
1: Mario. Jadi vokal rock.
0: Yeah. Oh. Gitu. Tapi
1: untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
0: Head voice gitu-gitu ya.
1: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
0: Iya sih.
1: Kadang-kadang ada yang bisa teriak tapi enggak enak didengar, Mas.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
0: Iya, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya. Ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Okay, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahu nih ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya.
2: Oh.
0: Here we go.

0: Baru juga mau dengerin teman Pro 2, satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan katanya dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Full album plus hits-hitsnya
0: semua. Plus hits-hitsnya, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih Om Rio. Iya. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam, tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi single pertama itu Father. Bener ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini ada relate-nya sebenarnya. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Boleh silakan Mas Alan. Lagu ini kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas nih gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke,
1: karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Oh iya dong, kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya.
1: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, dan setelah itu merasa ngelayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat.
0: Nih.
1: Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
0: Oke.
1: Harus dong.
0: Betul.
1: Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
0: Iya, betul.
1: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa ditabrak, nggak bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok.
0: Mama banget ya itu kalau itu, mama banget ya.
3: Pinter, potong pinter nih.
0: Okay.
3: Mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Nah ini orang nih.
0: Kalau lu cepuin, orang udah pada lupa kali itu.
1: Kalau itu karena macet.
3: Jam maghrib ngelawan arah.
1: Itu aja minta maaf, maaf ya.
3: Motor beda
1: maaf.
3: Harley.
0: Ya mau negur juga segen ya kayak ini tegur kayak gini. Yeah. Oh jadi sebenarnya Bintang Yara ini tentang hobi lu
1: hobi
0: di hobi. Bermotor ya.
1: Bermotor.
0: Oh gitu.
1: Jadi karena kan single pertama dan kedua ini kan sequel.
0: Iya oke.
1: Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada.
0: Okay.
1: Itu terjadilah lagu Father. Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah. Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama Mas Rio, Nada Bumi. Nah kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
0: Gitu.
1: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke-7 kita sequel.
0: Gokil. Jadi to be continue terus ya.
1: Yes,
0: oh, gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan, terus apa tadi safety can be fun ya? Tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah denger, karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Aka kan. Nih dengerin lagunya. Wih. Oke nih aku bilang begitu kan. Nah, akhirnya dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu. Nah, lagu itu yang udah lama sering kita nggak dengar dari sisi hard rocknya,
0: okay.
2: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior.
0: Gitu.
2: Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock, tapi dengan suasana yang sekarang. Bawainnya, terus performnya dan akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju, akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang bener-bener asik sih. Enak dinikmati lah. Gitu. Tetap easy listening.
0: Easy listening. Tapi gue jadi penasaran, gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya nih.
2: Bawa motor kan?
0: Iya, jangan dimasukin dong, jadi masukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya, yang parkir ya? Kita dengerin dulu teman-teman Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribun Riota teman berdua dengan Bintang Jalan Raya, baru aja kamu dengerin. Widih, gokil ya, gokil
1: rock ya. Banget, ya.
0: Rock banget, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car ya. Betul. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Itu lebih ke mobilnya, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini. Itu gue lagu Highway Star.
0: Okay.
2: Highway Star di
1: Purple.
2: Di Purple. Nah itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Yeah.
2: Kalau gue kita persempit, kita per apa, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Iya. Ini ada rencana bikin MV nggak deh buat lagu ini? Ada. Oh.
1: Kalau yang kemarin MV-nya baru keluar,
2: baru yang ramai
1: barang Pak Ayah sama
0: Pak Ayah
1: sudah ada.
0: Oh.
1: Terus berikut. Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: di MV-in semua tuh ya. Di MV-in semua ya.
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayangin kalau bikin MV sambil motoran gitu ya.
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Om Rie. Tetetetetet gitu ya.
1: Boleh tuh. Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
1: Motornya.
0: Chipsnya dono lagi. Oke, jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor, dan tadi lo bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rulesnya gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu?
2: Kita doain aja.
0: Iya. Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya, semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lo gimana bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Oh, mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alanda, menurut lo gimana Alan? Menurut lo Gani, menurut Gani gimana Gan?
3: Ini bukan motor.
2: Mau ngomongin di sini nggak ya?
0: Boleh. Nggak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi?
2: Orangnya di samping.
0: Iya general lah, yang nggak pakai Harley, yang pakai Beat gitu.
2: Sebenarnya lawan arah sih, kalau bisa sih jangan.
0: Jangan lah ya.
2: Cuman kalau kepepet
1: ngejar waktu.
0: Waktu dikata. Iya.
2: Ketimbang kan?
0: Iya. Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke.
2: Okay. Jogja, Solo. Apa satu lagi tuh? Yang belum, Semarang.
0: Nah, Sragen.
2: Bukan.
0: Mana?
2: Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi. Emang ini generasi baru dari musik rock ya, gitu, Om ya.
1: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak,
0: okay.
1: Tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya nggak?
0: Iya, benar.
1: Jadi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: Iya. Tapi basicnya rock gitu.
0: Iya, rock dangdut.
2: Ada sih, nanti akan tayang ya di mungkin di lagu ke-7 apa di 6 ya kali ya.
3: Pulang KDI.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Okay. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih? Gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wudih, kayak skripsi ya, kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah, satu dulu deh.
1: Oke. Jawabannya simpel. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke. Okay.
1: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya enggak ada namanya ya?
0: Enggak ada namanya.
1: Pak Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
1: Lara kalau boleh dibuka Spotify

0: Spotify, boleh sebut merek?
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Boleh dibuka Spotify-nya Reborn. Hmm. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
1: Oh, ada karakternya di situ. Oke, oke, oke, oke. Ini
0: walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan,
1: okay,
0: atau si gitar duluan, tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn.
1: Ini Reborn. Ya. Wih.
0: Oh. Itu yang kita bentuk untuk melawan, bukan melawan ya, untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
1: Iya. Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja sama di bawah. Iya gak sih, penasaran gak sih Om?
2: Boleh.
1: Nih, itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah bener kata Om Rio, mungkin hip dude tadi ya?
3: Iya.
1: Rock dude bisa, berarti?
3: Iya. Istilahnya gini, apa lagi tren sekarang? Tetap genrenya tidak berubah nih, karena hard rock, tapi bisa geser sedikit lah.
0: Betul.
3: Supaya yang pasarnya hip dude juga senang dengan rock, dengan ada unsur hip dude-nya mungkin gitu.
1: Oh,
3: sah-sah aja itu sih.
0: Sah-sah aja.
1: Kalau dari Bang Alan gimana? Kalau dari Bang Alan?
0: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
1: Sobat
0: Reborn. Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans.
1: Okay.
0: Nah, di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh? Untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih? Nah, dari jawaban mereka itu masukan buat kita adalah, oh kita harus bikin seperti ini.
1: Oke.
0: Tetap karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn. Karena kan membuat karakter itu sulit mas.
1: Sulit.
3: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah ya. Ini agak langka loh.
1: Iya. Tapi kita tadi belum nanya, kalian nomor berapa sih?
3: Iya itu dia.
0: Beda-beda dikit semua kok kita.
3: Jauh. Ayo.
1: Dari Bang Alan dulu, Bang. Lu berapa, Bang?
0: Tahun ini
4: dekat 5. Lihat dari fontnya aja, handphone. Kelihatan tuh. Bacanya udah mulai.
1: Udah plus ya matanya. Udah mulai plus ya matanya.
0: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
1: Iya.
0: Segitu lah.
1: Gini lu berapa, Gan?
3: Kalau lu belum bisa gini kan.
4: Oh ya. Masih pertumbuhan.
1: Oh. Lu berapa sih, Im?
4: 19.
1: Serius? Wah bohong loh. Beneran?
4: Enggak.
1: 24. Oh, kalau
0: di sini yang paling senior Arya.
1: Arya
0: 79.
1: Wah. Om Rio dong.
0: Iya. Kelas 79.
1: Oh. Berapa ya?
4: Baru 30 akhir lah ya.
0: 30 akhir.
1: 30 akhir sama. Sama aja dong. Sama.
4: 30 udah mau habis. Ada
0: 29. Kalau udah umur pada ngeles.
1: Drummer.
0: Drummer 3 berapa ya? Ya, segitu.
1: Giliran drummer disebut ya. Giliran orang yang enggak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
4: Lebih kali deh.
0: Ya segituan lah pokoknya lah.
1: Gocap nyampe drummer.
0: Dikit lagi pala 4 juga.
1: masih relatif muda lah ya.
0: Masih
1: muda. Jadi emang dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang kalau didengerin tuh ya Reborn banget lah.
0: Yes, betul.
1: Iya. Gitu Lara, namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya?
0: Terima kasih.
3: Adik ya.
1: Oh iya, benar juga. Benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke.
0: Terima kasih kembali.
1: Terima kasih. Itu tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi apa ya, yang jadi isu utamanya. Betul. Gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten,
0: ya kan?
1: Nah, kalau Reborn pengen menjaga kualitas gitu ya?
0: Kualitas pasti, dan kalau kita tuh pasti identitas Reborn tuh harus karena ya Mas Rio sendiri udah dengar ya dari lagu Father, terus Lebaran Tanpa Ayah sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat. Nyawanya masih ada semua.
1: Gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana, Om Rio?
3: Iya, kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Mm-hmm. Gitu. Seberapa konsisten Ribbon ini untuk mengeluarkan karya-karyanya.
1: Betul.
3: Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Mm-hmm. Ya, akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Mm-hmm. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau udah Ribbon manggung, itu heboh semua yang nonton.
1: Widih.
3: Atraktif. Jangankan orangnya yang
1: mosing, heboh. Mosing ya.
0: Alhamdulillah.
3: Ada karena kali ya?
0: Mecahin gelas kita, oh, serius.
1: yang di panggung kan yang mecahin gelasnya.
0: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
3: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diam-diam aja gitu, gue sih sebel sebenarnya. Dia jago main gitar tapi dia diam.
1: Terlalu anteng ya.
3: Kalau dia atraktif gitu kan kita juga heboh.
0: Nah ini Ribbon, ya mohon maaf Ribbon kalau di panggung belarakan. Jadi bisa diem semuanya.
3: Karena kadang-kadang parameter gue nih, mohon maaf ya, kan gue nonton pernah di depannya Steve Morse,
1: okay,
3: di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
1: gila ya.
3: Gila gitu.
1: Gila
3: kan.
1: Ya.
3: Ya bukan gitu, tapi ya ternyata ketemu kayak gini anak muda, udah lah ya ini lokal udah. Kita punya band kayak gini.
1: Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio ya, luar biasa.
3: Ini kayaknya harus kerjasama loh.
1: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Ribbon. Pastinya teman-teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di Sprout FM Jakarta.

0: 107.5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band nih yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokap nih. Rocker banget.
0: Rocker ya, banget ya.
1: Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck gitu. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi nggak bisa bangkit. Nah, tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah, kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu, ternyata rock nggak habis, masih ada. Tergantung mau nggaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan. Ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif, baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin bukan bikin, aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Sold
1: out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya. Oke.
1: Karena jarang.
0: Ya
1: kan, bisa dihitung kan, jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah, menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Eh, rambut lu kenapa sih, Cek? Enak megangnya. Oh gitu ya, gue nggak pernah gondrong sih, mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya, megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong, sambungnya pakai apa? Sambung metal ya.
0: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Pendengar dan sobat Reborn semua, yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang, kalau rock gak akan pernah bisa mati, rock gak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
0: Boleh ya, keren
2: kita,
0: tuh
2: kita jadiin tagline kita tuh. Jadi dengan begitu, jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya, dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar lainnya. Tetap rock it's number one lah buat kita.
0: Oh ini gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official. Itu Instagram, TikTok, YouTube, sama semuanya.
0: Reborn Ryota.
3: Satu hal bahwa rock ini ada fondasi dasar. Baru nanti muncullah perintilan-perintilannya. Ada metal, ada yang punk gitu.
0: Basic rock dulu ya, yang penting ya. Kalau gitu. Berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ, biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Kita pasti update terus kok.
0: Motoran bareng boleh, motoran bareng, sangat boleh.
3: Komunitas motornya
2: ada 4.5%.
0: Wah, itu cakep tuh.
3: Motor boleh mumpul.
2: Boleh, betul.
0: Ada semua
3: ketentuan berlaku.
0: Kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Ah, cakep tuh. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya. Kalau gitu gak kerasa banget teman Pro 2, kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Kalau gitu Om Rio, ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Iya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai, karena band ini otaknya banyak. Jadinya harus benar-benar solid. Ya. Jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik, itu band sebenarnya.
0: Band.
1: Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap ke depannya karena band ini kalau benar-benar langgeng gitu. Ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Widih, sedap.
1: Anak cucu bakalan tahu ada Ribbon.
0: Gitu. Itu aja. Oke, kalau gitu sukses juga buat Ribbon ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Ya. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye. Bye. Miss you, baby.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Produa Religi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah na wa ma adraka mal hutamah narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sada fi 'amadin mumaddada.
0: Produa Religi.

0: Pro 2 Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa dua kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

0: Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Khudh min amwalihim sadaqatan.

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan di antara orang-orang munafik itu, ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya.
1: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق

Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.

Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridoannya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka sampai hati mereka hancur, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Pro 2 Religi.

Teman Pro 2 di pukul 17 lewat 28 menit saatnya kita mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, dan bagi kita semuanya yang menjalankan ibadah salat maghrib, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridha lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu, wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu, wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang benar atau datang ke dukun, jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya'as, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri enggak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir enggak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umrah plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nggak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 dari Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh dengar orang ngobrol pakai bahasa Indonesia tapi tiba-tiba nyelip kata bahasa Inggris kayak literally, actually, random, atau deadline? Nah, fenomena kayak gini ternyata gak cuma terjadi di Indonesia loh. Di sejumlah komunitas anak muda di negara-negara Arab, bahasa Arab dan bahasa Inggris ternyata juga sering dipakai secara bergantian dalam satu percakapan. Dalam linguistik, fenomena ini dikenal sebagai code switching ya, atau alih kode. Jadi seseorang berpindah dari satu bahasa ke bahasa lain sesuai konteks lawan bicara atau kebutuhan komunikasinya. Penelitian tentang mahasiswa Arab menunjukkan bahwa campur bahasa ini bukan sekedar gaya-gayaan, ada alasan sosial dan praktis di baliknya, teman Pro 2. Nah, salah satu contohnya terlihat pada penelitian terhadap mahasiswa di Arab Saudi. Studi yang diterbitkan tahun 2024 menemukan bahwa para mahasiswa memandang kemampuan bilingual sebagai sesuatu yang memberikan banyak manfaat. Mereka juga menganggap bahasa Inggris sangat dekat dengan aktivitas online dan akses terhadap informasi. Nah, menariknya dalam wawancara penelitian tersebut, code switching antara bahasa Arab dan Inggris terjadi secara spontan. Salah satu alasannya sederhana, ketika seseorang gak menemukan kata yang pas dalam satu bahasa, dia bisa mengambil kata dari bahasa lainnya. Jadi misalnya lagi ngomong bahasa Arab, tapi istilah yang paling familiar justru bahasa Inggris, langsung saja disisipkan deh. Jadi bukan berarti dia lupa bahasa Arab ya, tapi karena dua bahasa tersebut sama-sama ada dalam repertoar komunikasinya. Nah, faktor lingkungan juga punya pengaruh besar. British Council mencatat bahwa di sejumlah negara berbahasa Arab, bahasa Inggris digunakan luas di lingkungan pendidikan, dunia kerja, dan komunikasi internasional. Bahkan di Uni Emirat Arab, bahasa Inggris berfungsi sebagai bahasa penghubung di tengah masyarakat yang sangat multinasional. Belum lagi internet, musik, film, media sosial, sampai pendidikan bilingual. Semua itu membuat anak muda terbiasa menerima informasi dalam dua bahasa sekaligus. Nah, penelitian mengenai mahasiswa di American University in Cairo, Mesir, juga menemukan bahwa Arabic English code switching menjadi bentuk komunikasi yang lazim di komunitas mahasiswa bilingual. Bahasa Inggris banyak muncul karena pengaruh pendidikan, budaya Amerika, media, dan kebudayaan komunikasi tertentu. Jadi kalau kamu menemukan anak muda Arab ngomong campur bahasa Arab dan Inggris, jangan buru-buru menganggap mereka itu sedang sok kebarat-baratan ya, teman Pro 2. Karena dalam perspektif linguistik, campur bahasa justru bisa menunjukkan bahwa seseorang punya kemampuan untuk memilih bahasa berdasarkan situasi dan tujuan komunikasi. Dan yang menarik, penelitian terbaru tentang pelajar bilingual Arab di Uni Emirat Arab juga menunjukkan bahwa penggunaan dua bahasa berkaitan dengan bagaimana mereka membentuk dan juga menegosiasikan identitas mereka dalam konteks sosial, akademik, dan juga budaya. Jadi bahasa Arab tetap menjadi bagian penting dari identitas mereka, sementara bahasa Inggris bisa menjadi alat untuk belajar, bekerja, mengakses informasi, atau berkomunikasi di lingkungan global, teman Pro 2. Nah, intinya campur bahasa itu nggak selalu berarti bingung memilih bahasa. Kadang justru karena kita itu punya lebih dari satu pilihan nih untuk menyampaikan sesuatu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, selamat bergabung teman-teman para pecinta bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kalimat sapaan atau tegur sapa dalam bahasa Arab. Nah, tegur sapa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah at-tahiyat, at-tahiyat. Kalimat sapaan yang digunakan dalam bahasa Arab berfungsi untuk menyapa, memberi salam, atau memulai percakapan dengan orang lain ketika awal bertemu, baik dengan orang yang sudah kita kenal atau yang baru kita kenal. Nah, dalam bahasa Arab, kalimat sapaan sangat penting. Mengapa? Karena kalimat sapaan berkaitan dengan etika, kesopanan, dan budaya masyarakat Arab serta ajaran Islam. Nah, kita mulai dari kalimat sapaan yang pertama, yaitu kalimat sapaan yang umum digunakan ketika awal bertemu, yaitu ungkapan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jawabannya waalaikumsalam atau waalaikumussalam. Jadi, kalimat salam ini digunakan secara umum, baik lawan berbicara itu satu orang, dua orang, tiga orang, ungkapannya tetap sama ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Oke, yang kedua yaitu ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Setelah menyampaikan salam, biasanya seseorang menyapa dengan ahlan wa sahlan, yang artinya selamat datang. Jawabannya adalah ahlan wa sahlan bik atau ahlan bik saja. Atau juga ada yang menggunakan ungkapan marhaban. Marhaban sama artinya selamat datang. Jawabannya adalah marhaban bik. Marhaban bik. Berikutnya yaitu sapaan yang disampaikan sesuai dengan waktu. Di sini yang pertama yaitu sapaan yang digunakan pada pagi hari, yaitu dengan menggunakan ungkapan sabahul khair. Sabahul khair artinya selamat pagi. Jawabannya adalah sabahun nur. Sabahun nur atau sabahun nur was-sa'adah. Ada juga yang menjawab dengan sabahul bahja was-surur, ya, artinya selamat pagi. Yang kedua yaitu sapaan yang disampaikan pada waktu siang hari, yaitu menggunakan ungkapan naharuka sa'id atau naharun sa'id, artinya selamat siang. Jawabannya sa'idun mubarak. Sa'idun mubarak. Jadi ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita bisa setelah salam, kita bisa mengatakan atau menyampaikan naharun sa'id, jawabannya sa'idun mubarak. Atau naharuka sa'id, jawabannya tetap sa'idun mubarak. Nah, yang ketiga yaitu sapaan yang disampaikan pada sore hari, ya, pada sore hari, yaitu dengan menggunakan ungkapan masaul khair, artinya selamat sore. Masaul khair, jawabannya masaun nur atau masaul bahja wassurur, atau bisa juga dengan masaun nur wassa'adah. Masaun nur wassa'adah, artinya selamat sore. Nah, yang keempat yaitu sapaan yang disampaikan pada waktu malam hari, yaitu dengan menggunakan ungkapan lailatuka sa'idah atau lailatun sa'idah, ya. Artinya selamat malam. Jawabannya yaitu lailatun mubarakah. Lailatun mubarakah. Jadi ketika malam hari kita menggunakan ungkapan lailatun sa'idah, atau bisa lailatukah kalau laki-laki, kalau perempuan lailatuki, kalau banyak lailatukum sa'idah. Lailatukum sa'idah. Jawabannya lailatun mubarakah. Nah, setelah menyampaikan ungkapan-ungkapan tersebut, biasanya dilanjutkan dengan ungkapan pertanyaan. Ungkapan pertanyaan. Yaitu yang umum digunakan adalah kaifa haluka kalau laki-laki. Kalau perempuan kaifa haluki. Kalau banyak kaifa halukum. Kalau dua orang kaifa halukuma, ya. Kaifa haluka, kaifa haluki kalau perempuan, kaifa halukuma kalau dua orang, kaifa halukum kalau banyak. Ya. Jawabannya adalah bi khair walhamdulillah atau ana bi khair walhamdulillah. Saya baik-baik saja. Atau bisa menggunakan alhamdulillah ana bi khair wa afiyah. Ada juga yang menggunakan tamam walhamdulillah. Tamam walhamdulillah. Yang terakhir yaitu ungkapan perpisahan atau penutup pembicaraan. Ketika kita sudah berbicara atau ngobrol dengan orang lain, ketika sudah selesai mau berpisah, biasanya menggunakan ungkapan ilal liqa. Ya, ilal liqa. Artinya sampai jumpa. Jawabannya adalah ma'as salamah. Ilal liqa, jawabannya ma'as salamah. Demikian teman-teman pembelajaran bahasa Arab kita kali ini. Selamat mempraktekkan. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Syukran ala tamami ihtimamikum jami'an. Wa ilal liqa' fid darsi tali. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.

0: 94 kemana mana dari Pro FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia, teman Pro 2. Sekarang kita ini ya menuju ke Pro 2 Madiun karena jam 7 ini kita ada Music Live Chat berjaringan skor 10 Jawa Timur. Nanti dari Pro 2 Madiun ada Fox yang akan berbagi cerita buat kalian semuanya di MLC.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Musik Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb. Dua Pro 2 dan Medium teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi di MLC Musik Live Chat berjaringan Sekolulus Jawa Timur yang kali ini disiarkan dari Pro 2 RRI Madiun. Aku Anjani Moi, teman Pro 2 akan nemenin kamu di malam hari ini tentunya teman Pro 2. Dan sebelum kita lanjut ya, aku mau sapa dulu nih teman-teman Pro 2 yang dari Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, Pro 2 RRI Sumeneb. Hai, selamat malam buat kalian semuanya. Semoga sehat selalu ya. Dan malam hari ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol tentunya bareng band asal Ngawi nih teman Pro 2 yang sudah cukup panjang juga perjalanannya. Seperti apa nanti keseruannya? Kamu harus tetap stay tune ya teman Pro 2 di 95,2 FM RRI Digital maupun streaming di rri.co.id. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang mau gabung dan ikutan nanya-nanya, boleh banget ya ke WhatsApp kita 0811-369-7755 atau komen aja di YouTube RRI Madiun, karena kita sekarang juga lagi live di YouTube RRI Madiun. Satu single dari Fox ya buat mengawali MLC di malam hari ini teman Pro 2, Takkan Mampu.

0: Presidium Musik Live Chat Umum Pro 2 ya, berjaringan sekor Wilnus Jawa Timur barengan sama Kang Jenny. Setelah tadi kita dengerin ya satu single dari Fox ya, Umum Pro 2 takkan mampu. Gimana Umum Pro 2 menurut kamu? Aku juga gak mampu menahan nih untuk langsung menyapa Fox Band yang tentunya sudah hadir di studio Pro 2 RRI Madiun. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Oke, gimana kabarnya mas-mas?
1: Alhamdulillah,
2: alhamdulillah, baik kak.
0: Oke, baik, sudah hadir di studio Pro 2 nih, teman Pro 2. Ngomong-ngomong ya, ini ternyata mereka tuh berawal dari pertemanan sejak SMP di teman Pro 2. Tapi sebelum itu kenalan dulu gak sih? Langsung nyelonok aja nih. Boleh kenalan dulu dong?
1: Oke, boleh, mungkin dari rekan saya dulu.
3: Saya Dede, di vokalis sama gitar.
0: Oke.
1: Kalau saya Risang di drum. Kemudian untuk dua rekan kita lagi untuk hari ini tidak bisa hadir karena berhalangan. Kebetulan dia pegang bass sama keyboard.
0: Ada siapa nih? Ada
1: di keyboard sampling ada Mas Johan. Kalau untuk di bass ada Mas Aris.
0: Oke, berarti ada Kak Dede dan juga Kak Risang nih, teman Pro 2. Tadi yang aku bilang nih ya, berawal dari pertemanan sejak bangku SMP nih, teman Pro 2. Empat orang ini membentuk Fox di tahun 2013 ya?
3: Iya, di 2013.
0: Wow, lama, udah lama banget nih. Sudah 10 tahun lebih nih, teman Pro 2.
3: Lebih mungkin kalau kenalnya juga ya.
0: Oke. Jadi kenalan dulu, maksudnya berteman dulu, terus yang ngide bikin band siapa sih?
3: Sebenarnya aku sama Risang sama Johan itu kita di band yang berbeda, bukan Fox pertama ya. Dulu ada band sendiri. Itu dari SMP.
1: SMP.
3: Terus karena kita kan di situ mungkin genrenya enggak sesuai juga sama kita. Kita akhirnya bikin band lagi ya, namanya Fox. Itu Aris belum masuk.
0: Oh, awalnya berapa orang berarti ya?
3: Yang band sebelumnya.
0: Yang sebelum ada Aris nih berarti
3: langsung begitu Fox terbentuk itu Aris ada.
0: Oh, tapi
3: sekitar lima
1: ya.
3: Orang.
1: Iya, jadi menambahkan Kak. Jadi kalau dulu itu kan kita lebih ke ikut festival maupun parade.
0: Oke.
1: Kebetulan kita dulu ada yang mau padai sih. Cuman rentan waktu kita lama nih enggak eksis di musik. Terus akhirnya kita coba ngeramu baru, kita bikin istilahnya kita menghidupkan band kita lagi dengan genre yang berbeda.
3: Dulu progresif metal.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang metal gitu ya?
3: Ya dulu gitu.
0: Dream Theater, terus merasa nggak cocok, terus akhirnya bikin Fox.
3: Mungkin dulu kurang, kalau kayak genre kayak gitu kan yang menyukai hanya segelintir penikmat. Yeah.
0: Okay, paham.
3: Dan kepuasan kita sebagai player juga.
1: Lebih ke ini sih Kak, kalau dulu mungkin segmennya kalau genre itu tuh audiennya masih banyak ya. Kalau sekarang kan mungkin di era sekarang tuh musiknya lebih apa ya?
3: Komersial gitu. Jadi kayak mungkin sesuai dengan kita dan pasarnya tuh lebih ke komersial universal gitulah.
0: Maksudnya gitu. Okay.
1: Nah, kita coba masuk di genre itu gitu Kak.
0: Oke, baik. Berarti waktu pertama kali membentuk Fox ini emang udah berencana mau diseriusin atau awalnya tuh cuman mau seneng-seneng aja kayak anak-anak SMP yang pada saat itu ngetren ya, band-bandan gitu.
3: Ya bener, kayak gitu. Bener kayak gitu banget.
0: Berarti iseng ya awalnya ya.
3: Bener-bener iseng, kita sama-sama suka musik. Bikin studio juga ya ala kadarnya gitu. Jadi enggak yang serius gitu, enggak gitu.
0: Belum ada kepikiran ya nantinya kedepannya bakalan seserius ini. Berarti dulu belum kebayang nih ya.
3: Belum.
0: Kalau bisa punya EP sendiri bahkan ya, dulu belum kebayang nih teman berdua. Iya, anak-anak SMP pada umumnya ya, dulu seneng band-bandan gitu. Oke, kemudian kenapa namanya Fox?
3: Karena dulu kan kita progresif mental dan namanya harus cocok dengan kegarangan itu ya.
1: Sebenarnya ini gak masih apa ya, kalau untuk nama memang kita kan masih melekat di yang dulu waktu yeah. kita sering ikut festival parade yang notabene itu kan genrenya lebih ke apa ya,
3: metal
1: ya,
3: progresif.
1: Jadi mungkin
3: skill lah.
1: Mungkin kalau orang awam tanya, kalau misal Fa kan mungkin bayangannya, wah ini bandnya band keras, band metal kayak gitu mungkin okay. ya. Karena masih kebawaan yang lama gitu sih.
3: Cuman di era sekarang nama band mungkin kayak contoh ada beberapa band boleh disebutin nggak ya?
0: Nggak apa-apa sih, aman.
3: Kayak band-band mungkin namanya Hindia tapi genrenya ternyata gini. Terus
0: okay.
3: band For Event dia kayak namanya juga gahar kan, tapi lagunya lebih ke pop rock gitu.
0: Okay.
3: Jadi mungkin untuk sekarang kayak tidak ada patokan harus namanya manis, lagunya juga manis. Mungkin menurut kita gitu sih.
0: Oke, jadi nggak selalu nama bandnya mencerminkan genre musiknya gitu ya.
3: Benar-benar.
0: Yang penting ini ngena di hati para pendengar gitu. Kayak emang ini sih menurut aku juga Fox gitu. Apa ya, punya ciri tersendiri gitu. Kemudian kalau dulu waktu zaman sekolah emang sering latihan gitu juga nggak kak?
1: Ya kebetulan gini ya, dulu kan kita satu, kalau saya dengan Kak Didi ini kan dulu satu SMA nih. Kalau yang waktu SMP, Kak Didi, Kak Juan sama Kak Aris itu dulu satu SMP.
3: SMP.
1: Iya SMP ya.
3: SMP.
1: Kebetulan kan masih kotak-kotakan nih, terus kita coba jamming atau coba-coba
3: nyatuin
1: lagi.
3: Siapa sih yang cocok?
1: Karena dulu kita tuh backgroundnya, role modelnya kita kayak band-band festivalan, band-band apa ya, parade. Jadi semakin kesini kayak kita tuh pengen apa ya, ya jadi diri kita sendiri. Bahkan kan katanya kalau hobi yang enak kan yang dikomersilkan kayak gitu ya.
0: Oke, okay, berarti latihannya juga so-so gitu ya.
3: Iya, betul banget.
0: Terus berarti apakah berbeda sekolah juga pada waktu itu, waktu SMA?
3: Waktu SMA yang malah berbeda si Johan
1: ya.
3: Aris, Risang sama saya
1: satu SMA.
3: Cuma beda angkatan kita.
0: Oke, itu jadi sebuah kendala nggak kalau beda sekolah?
3: Enggak sih, karena emang deket.
1: Iya.
3: Deket
1: karena
3: banget,
1: karena ya. Ini kak, sebelumnya kita kan udah kenal nih. Udah kenal kebetulan satu SMA. Jadi kan komunikasinya lebih apa ya, lebih dekat, lebih intens ketemu. Jadi misal kalau ayo kita latihan jamming, sekedar jamming kayak gitu sih. Kalau dulu mungkin sering-seringnya ada event festival maupun parade, kita paling enggak satu minggu sekali dua kali kita kumpul di rumahnya Kak Didi nih. Kemudian kebetulan ada mini apa ya, kayak studio tapi kecil lah.
3: Bisa bikin aransemen aja lah gitu.
1: Budget belajar. Jadi
3: belajar gitu.
1: Buat seru-seruan aja, terus coba-coba ikut itu festival kayak parade itu.
0: Oke, okay. Ingat nggak pertama kali ngeband di hadapan orang banyak tuh festival apa?
3: Pertama kali, mungkin pas kalau saya sama Risang ya, yang kita bareng itu di band sebelum Fox atau sesudah Fox. Kalau sebelum Fox itu kapan ya?
1: Ini boleh disebutin ini ya. Jadi nama, kayak event apa ya, Apache. Jadi dulu kan
3: ya, Apache.
1: Event Apache, kebetulan gestarnya itu ada The Massive dulu. Terus kita kan diminta untuk jadi band opening. Jadi ya dari situ sih. Jadi kan ada beberapa band-band festivalan sama parade di kayak semacam dilombain, nanti yang dapat juara jadi openingnya The Massive.
0: Okay. Itu sih. Itu berarti waktu masih SMA atau SMP?
1: SMP ya?
3: SMP. Aku SMA, Rizan masih SMP.
1: Karena kita selisihnya satu angkatan, satu tahun.
0: Okay. Waduh, masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Keren nih udah jadi openernya The Massive nih teman Prodo pada waktu itu ya. Berarti itu yang juga paling berkesan kah, yang mengawali wah kita bisa nih untuk lanjut gitu ya.
3: Benar banget. Jadi pas waktu itu kita mikir, di situ kan akhirnya kita lihat The Massive secara live. Lagunya dia pop dan ternyata kayak gini yang disukain audiens Indonesia gitu. Jadi dari yang metal progresif beralih ke kita dengerin pop atau R&B atau yang sejenisnya Jesse mungkin. Ternyata kita juga cocok kayak Noah dan lain-lain. Ternyata asik ya Noah gitu.
0: Oke, jadi bisa melihat ya, oh ternyata yang seperti ini yang disukai orang-orang nih. Jadi motivasi juga nih ya.
1: Betul.
0: Untuk arah kedepannya nih mau kemana gitu teman Pro 2. Dan abis ini mau perform nih teman Pro 2, live perform dari studio Pro 2 tentunya. So buat kamu jangan kemana-mana ya. Setelah ini bentar lagi tungguin ya. Mereka akan membawakan satu single ya teman Pro 2. Ini juga jadi favorit aku. Aku tadi juga udah dengerin judulnya Candu teman Pro 2.
4: Yeay, saldo udah masuk.
5: Saldo buat bumi kita, apa kabar ya?
4: Hah?
5: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
4: Hah? Terus bumi nabung di mana?
5: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan, ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
4: Wow.
5: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
4: Oh gitu ya. Oke deh.

0: judulnya Ruang Rodue, aduh bikin candu. Apalagi bagian rapnya sih.
1: Gimana? Enak gak?
0: Enak banget, enak banget. Aku kemarin udah dengerin di Spotify juga. Aduh, ini salah satu single Fox ya, memproduksi di EP-nya mereka Romantic Fantasy.
1: Benar.
0: Nah kita bakal bahas-bahas ya terkait dengan EP Romantic Fantasy ini memproduksi. Kenapa memilih namanya Romantic Fantasy?
1: Yang pertama karena sebenarnya Romantic Fantasy itu kayak fantasi romantis kan. Kita transit ke Indonesia dan sebenarnya kita kalau sebenarnya kita punya sisi romantis, cuman karena sebagai kita laki-laki itu kayak cuma jadi fantasi aja, nggak perlu diutarakan cerita dan lain. Tapi ya kita buat jadi kemas jadi album.
0: Gitu. Padahal cewek-cewek tuh butuh loh romantiknya dikeluarkan.
1: Iyalah. Ini yang paling romantis. Drummer.
0: Jangan cuma fantasi aja nih. Siapa yang pertama kali punya ide nih buat judul Romantic Fantasy ini, Kak?
1: Kalau yang pertama mencetusin itu sih aku sama Johan. Karena sebenarnya kita berdua suka, dulu tuh suka drama Korea sebenarnya. Jadi kayak kan drama Korea banyak fantasi, jadi kayak gitu.
0: Oke, jarang-jarang ya cowok suka drama Korea nih teman berdua. Bisa malah menginspirasi buat jadi judul EP nih teman berdua. Nah, kalau boleh diceritain juga Romantic Fantasy ini ada berapa single dan ini tentang apa?
1: Di Romantic Fantasy itu kita ada, yang pertama ada Blue Gown. Yang kedua ada Takkan Mampu. Candu dulu. Terus Takkan Mampu. Takkan Mampu yang akustik version. Yang kelima ada I'm In Love. Yang terakhir ada Missing You.
0: Berarti ada 5 single tapi yang 6 tapi satunya yang acoustic versionnya. Dalam EP ini nih menggambarkan kisah ketika seseorang cuman bisa bayangin sebuah hubungan atau cerita yang belum tentu berakhir sesuai harapan ya. Apakah ini juga terinspirasi dari kisah pribadi?
1: Ini kisah pribadinya teman kita ya.
2: Iya, jadi sebenarnya lagu-lagu kita itu otaknya ada di dua orang sih, si Kak Didi sama Kak Johan. Cuman nanti untuk apa ya? Untuk inspirasinya kalau ada sih lagu beberapa lagu dari teman kita juga itu ada, cuman otaknya dari mereka ini sih, dari Kak John sama Kak Dede.
0: Okay, benarkah Kak Dede? Apakah ini dari kisahmu?
1: Sama Johan. Dari biar nggak sendiri ya sama Johan.
2: Malu kak, mungkin malu kak.
1: Sama Johan gitu. Karena kalau kita bikin lagu tuh nggak, kalau kita ngarang dan nggak ada
2: inspirasi ya mungkin
1: nggak ada apa? Pengalamannya mungkin secara lagu dia kayak
0: rasanya
1: kosong,
0: kurang ngena ya,
1: nyawanya nggak ada mungkin gitu sih.
0: Ini malah dari patah hati diubah jadi lagu. Cuan nih.
1: Bener banget, bener
2: harapannya
1: banget.
2: harapannya gitu
1: semoga audiens suka.
0: Suka sih, aku suka banget yang candu. kalau kalian nyiptain lagu sendiri nih prosesnya gimana sih? Apakah nadanya dulu atau liriknya dulu gitu biasanya?
1: Kalau untuk proses kita lebih ke mungkin nadanya dulu karena sebuah nada itu kalau dia enak didengar easy listen, nanti liriknya baru kita masukin kisah mana sih yang cocok untuk nada ini.
0: Jadi banyak gitu. Ya berarti kisahnya ya.
2: Ya jadi lagu itu semua.
1: Kisahnya jadi lagu, dirangka jadi lagu.
2: Risang next.
1: Single baru lagi.
0: Apa setiap lagu ini orangnya beda-beda juga nih?
2: Kayaknya juga gitu ya. Jadi setiap personil dia ada apa
1: kisah historikalnya sendiri dikemas dalam bentuk lagu.
0: Tapi memang benar kata Kak Dede tadi sih, kalau misalnya enggak dari pengalaman tuh kayak kosong gitu ya, bener, kayak enggak ada nyawanya gitu. Di antara lagu-lagu tadi, lagu mana yang paling personal gitu buat Kak Dede juga Kak Risang?
1: Sang, kamu dulu Sang.
2: Candu sih.
1: Candu.
2: Aku candu.
0: Kenapa tuh Kak?
2: Iya, candu aja seperti ini, seperti judulnya candu. Kayak kena aja didengerin
3: sambil pengalaman.
2: Kayak didengerin sambil ngopi atau sambil nongkrong gitu, enak aja.
0: Oke, okay. Candu sendiri ini tentang apa sih, Kak? Boleh diceritain juga?
1: Candu itu sebenarnya tentang cowok yang baru tahu cewek, ngajak kenalan, terus belum apa-apa dia udah baper. Baru ketemu sekali baper, terus sudah kayak terus overthinking, dia mau nggak ya sama aku ya, aduh sampai di rumah nggak bisa tidur, kecanduan gitu,
2: ke bawah
1: gitu sih.
0: Oke, banyak sih yang relate ya mungkin teman-teman Pro 2. Kalau Kak Dede sendiri, mana yang paling personal menurut Kak Dede,
1: untuk lirik atau musik nih? Kalau
0: boleh dua-duanya.
1: Kalau untuk musik paling suka di candu ya.
0: Candu. Oke. Okay. Kalau liriknya?
1: Dari kalau lirik dari candu.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Kalau dari musiknya lebih ke Missing You.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh, Kak?
1: Missing You dia lebih British konsepnya. Gitu sih. Dan lebih familiar lagi daripada lebih easy listen lagi daripada si candu. Menurut saya kayak gitu.
0: Oke. Kalau pengerjaan EP Romantic Fantasy sendiri ini berapa bulan sih, Kak? Atau mungkin lagu-lagunya tuh udah ada dari beberapa tahun yang lalu gitu ya?
1: Benar. Kalau lagunya tuh yang pertama tuh Missing You sebenarnya. Missing You tuh terbuat kita 2015.
0: Wow, berarti pas awal-awal dulu ya?
1: Iya banget. Bikin lagu itu, makanya dia masih ada British-Britishnya karena kita masih terkontaminasi sama band-band barat, mungkin kayak ada Muse-nya gitu, terus dan musiknya lebih ke elektronik zaman dulu. Kalau yang lain-lainnya tuh baru terbentuk, takkan mampu dulu. Takkan mampu malah 2014.
0: Lebih dulu ya.
1: Baru Missing You.
0: Terus kemudian yang lain-lainnya baru di 2020-an ini, Kak?
1: Baru-baru aja, karena kita ngejar keseriusan itu. Oke.
0: Kalau tantangan terbesar nih dalam proses produksi EP-nya ini sendiri nih, Kak, apa nih, boleh diceritain dong?
1: Kalau untuk recording, kita sendiri semua. Jadi mulai dari recording, produksi, recording, mixing, mastering, kita semua sendiri, nggak pakai studio. Jadi terus yang paling susah tuh bikin lirik sebenarnya. Gimana kita buat satu kisah ini dikonversi ke satu lirik.
0: Okay. Berarti lebih gampang bikin nadanya dong ya, kalau menurut Kak Dede ya.
1: Bener.
0: Liriknya dari itu, Kak, bener tadi pengalamannya ya. Tapi mengubah sebuah apa ya, itu menjadi lirik yang kayaknya gak sembarangan juga ya. Harus lirik tuh gampang-gampang susah menurut aku juga ya. Karena ada yang kita ngepasin juga irama belakangnya gitu ya, Kak ya.
1: Bener.
0: Biar lebih easy listening gitu. Jadi itu yang menurut Kak Dede agak susah ya, ngepasinnya yang susah tebak produk ya. Oke, kalau dari 2013 sampai sekarang gitu ya, Fox juga udah melewati perjalanan yang cukup panjang ya. Dan tentunya dari teman SMP sampai jadi band yang udah punya karya juga teman Pro 2. Apa yang membuat kalian masih bisa bertahan di sampai sekarang?
1: Yang ngebuat bertahan sebenarnya
2: ya ini sih lebih ke konsisten aja sih.
1: Pertemanan.
2: Jadi iya, jadi kebetulan kita kan untuk homepage-nya kan nggak berjauhan toh, Kak. Jadi kan jadi misal kita yuk kita latihan, yuk kita jamming gitu, bisa apa ya, kumpulnya jadi kayak ya tadi kebetulan kita kan nggak ada yang di luar kota gitu loh. Jadi misal ada besok mau ngisi di event ini, jadi kita paling 1-2 kali kita pertemuan latihan, biasanya sama sendiri dikasih materi, nanti untuk event ini kita bawain lagu ini kayak gini, nanti kita kulik dulu sendiri-sendiri di rumah, baru kita 1 kali pertemuan, mungkin 2 di studio buat biar clean aja gitu, baru siap sih buat
0: ya gitu. Oke, okay, berarti faktor jarak ini yang mempermudah ya sama berdua. Untungnya kebetulan mereka nggak ada yang merantau ke jauh-jauh banget. Betul. Gitu. Jadi masih gampang nih callingnya. Kalau misalnya suatu saat ada yang kerja jauh gitu, gimana ya?
1: Enggak tahu.
2: Ya kalau kalau kita kan ini enggak terbiasa apa ya. Jadi kita tuh maksudnya enggak apa ya, enggak terpatok kita harus latihan misal hamin seminggu nih kita harus berapa kali pertemuan enggak sih? Misal kita mau bawain ini, Mas Yudi ngasih materinya. Kita nanti mau bawain ini, nanti nadanya dari ini terus formasi alatnya ini. Jadi kita persiapan prepare ya sendiri-sendiri dulu. Nanti kita ketemu satu mungkin dua kali buat ngeklopping itu aja sih.
0: Jadi enggak terpatok jadwalnya ini ya. Berarti fleksibel.
2: Betul.
0: Fleksibel nih pemro 2. Itu juga jadi tips juga ya. Maksudnya enggak harus yang selalu terjadwal gitu tuh pemro 2. Jadi saling memahami aja kalau misalnya yang satu enggak bisa ya memaklumi gitu ya.
1: Iya. Oh ya, satu tambahan enggak? Kita sebenarnya untuk band itu kita enggak ada komitmen. Malahan karena gini, kita kan sebenarnya band bukan terbentuk karena sebuah tujuan, tapi karena band kita temen ya kan.
2: Iya.
1: Jadi kayak ya wes temen, jadi nggak mungkin untuk bubar tuh kayak alasan apa untuk bubar kan.
2: Iya.
1: Nggak, kecuali kita satu ada label nggak setuju mungkin bisa, tapi kalau untuk pertemanan mungkin gitu sih.
0: Berarti landasannya adalah persahabatan ya.
2: Iya dulu kan berangkatnya kita cuman buat inilah ya, apa, jadi kan kayak nggak, kita harus kayak kita harus seperti ini enggak sih. Jadi kayak ya udah, kayak kita sama-sama let suka musik, kita suka main musik, suka musik, terus kita satuin, ya udah jadilah folk
0: sampai hari ini.
2: Iya.
0: Aduh, keren. Jadi emang persahabatan nih teman pro 2 yang sudah sangat erat ya. Jadi mereka nggak punya alasan juga buat bubar gitu, bener sih.
2: Mungkin kalau ini sih kak, kalau nggak pas ada event mungkin ya
1: bubar.
2: Maksudnya intensitas kita latihannya juga agak berkurang sih. Kayak kemarin kita coba, ini ada, kita dapat apa?
1: Tawaran
2: di RRI. Terus kita kan kemarin mikirnya kita full team ya,
1: full team.
2: Terus kebetulan Mas Johan sama Mas Johan sama Mas Aris tuh berhalangan hadir. Terus ya udah, nggak apa-apa, nanti kita mainnya formasi akustik aja, nggak apa-apa gitu.
0: Jadi toleransi juga deh kalau kita nggak bisa, nggak saling marah-marahan ya.
2: Ya itu tadi karena kita kan nggak tahu ya, nanti kalau kita udah mungkin ada yang nawarin masuk label ya, karena kan kalau kita masuk label otomatis kita harus disiplin. Ibaratnya kan untuk saat ini ya kita,
1: tapi
2: kita,
1: kedepannya kita bakalan
2: indie. Iya, kita bisa menamakan diri kita kan band indie ya. Jadi nanti entah, nanti harapan kita, mimpi kita kan juga mungkin ada yang mendengar lagu-lagu kita terus menawar kita untuk kerjasama, dimasukin label. Dari situ mungkin nanti ada kayak komitmen kan, tuh pasti ada kontrak kerjasama ya. Dari situ mungkin inilah kebentuk disiplinnya. Cuma kalau di sini ya kita ya apa ya, sekedar
0: happy-happy aja.
2: Jadi belum ada benar-benar komitmen. Kita harus latihan misal seminggu berapa kali belum sih.
1: Kalau indie kan kita menyesuaikan jadwal kita. Contoh ada tuh Sail on Seven, kalau sekalian siapin. Sekarang kan dia nggak bisa pun nggak dipaksa label karena
0: iya betul,
1: sesuai dengan jadwalnya dia aja gitu. Dan band indie sekarang tuh nggak ada yang pakai label.
2: Intinya fleksibel. Enak sih nanggap ya budal, kayak enak ya wes.
0: Okay. Di satu sisi itu juga positif ya, teman pro 2 fleksibel, jadi enggak terpaku dengan jadwal dan juga dengan label gitu. Okay, sebelum kita lanjut ya teman pro 2, tentunya nanti bakal aku bacain pertanyaan-pertanyaan kamu di YouTube. Udah banyak banget nih yang bergabung ya di YouTube. Tapi sebelum itu aku mau play dulu satu single juga dari Fox Smith teman pro 2, Blue Gone.

Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung

0: Hai ya teman pro 2, masih di Musik Live Chat berjaringan ya teman pro 2. Kali ini aku mau bacain komentar-komentar dan juga pertanyaan kamu dari YouTube di teman pro 2. Ada dari Atulurah Ponorogo. Lagu-lagunya keren banget, ngawi identik sama pop Jawa. Kalian malah bikin materi yang nge-pop banget. Apa yang menjadi motivasi kalian gitu? Boleh langsung dijawab kakak-kakak.
1: Apa, Kak? Motivasi kita pengen nabrak apa, culture apa? Itu
2: ya apa ya motivasi kita ya ini tadi sih Kak, kita kan awalnya hanya apa ya
3: buat senengan aja
2: ya, siapa tahu dari kita yang memiliki hobi yang sama barangkali nih bisa jadi komersil. Kan katanya hobi yang enak kan hobi yang dibayar dulu Kak. harapannya.
0: Oke, betul. Tapi kalau dipikir-pikir iya juga ya. Aku baca tadi pertanyaannya, oh iya Ngawi kan identik sama Denny Caknan.
2: Iya, betul benar.
0: Siapa tahu juga bisa terkenal Denny Caknan ya.
2: Amin, harapannya.
0: Amin. Oke, next dari Rohnata. Gak sabar nunggu lagu baru dari Fox. Oh, apakah ada lagu baru? Nanti di-spill ya.
2: Oke, kita spill. Udah ada sih Kak, udah kita siapin. Okay, nanti di-spill sama Kak Didi.
1: Kak Ronata.
0: Oke, next masih dari Lurah Ponorogo lagi nih. Aku suka banget lagu kalian yang Candu. Wah, kita sama nih.
2: Sama-sama. Seperti judulnya kayak Candu, bikin Candu.

0: Okay, ada dari siapa lagi nih? Metoru Maitoyu. gak sabar apa nih? Oh, mungkin tadi dia nunggu live-nya ya. Tadi dia komen. Kemudian dari Dana Oke, kurang 2 lagu lagi udah album tuh, gak digenepin sekalian aja, Kak?
1: Next kita mau rilis album insyaallah tahun depan. Kita bakalan jadiin, kita garap lagu, lalu kita bikin mungkin live session satu album. Kayak sekarang tuh musisi-musisi sekarang indie tuh bikin kayak gitu, contoh Pamungkas.
0: Okay.
1: Nah, dia bikin live session di kolam renang, bikin live session di mana gitu. Jadi satu album nanti itu.
2: Okay. Jadi kan sekarang tuh ini Kak, ada namanya tuh apa? Gig ya?
1: Gigs.
2: Jadi kayak sekumpulan anak-anak muda itu yang misal suka genre lagu A, dia tuh bikin event ya kecil-kecilan gitu sih di kayak di kafe gitu. Udah jadi kayak lebih ke punya komunitas itu sih. Nah, kita kan mungkin karena kita dari komunitas ya, kita coba masuk di situ dulu sih biar teman-teman tuh denger lagu-lagunya dari Evok. Mungkin nanti kalau misal kita ada sedikit waktu sama ini, kita bikin semacam apa? Live season ya?
1: Showcase.
0: Oke. Ditunggu ya. Kemudian nanti kabarin pokoknya.
2: Oke, pasti.
0: Kemudian dari Dana Oke, gini, genre kalian lebih ke pop apa funk jazz ya? Lagunya ada nuansa jazznya gitu, keren banget.
1: Bener, berarti itu siapa tadi dari
0: Dana Oke?
1: Nadanya kita bikin dari Jesse, tapi kita kemas pop, kita masukin R&B dikit karena biar ada unsur rapnya tadi kan, yang tadi ada rapnya, jadi biar agak kekinian kayak ke barat-baratan gitulah. Itu sih.
0: Oke. Kemudian karena ini mepet ya, aku cepat aja ya bacainnya ya.
1: Siap.
0: Dari Rahnata, kesini mau lihat Johan, ternyata nggak ada.
1: Oh, fansnya Johan.
2: Iya, fansnya Kak Johan.
1: Iya.
0: Oke, next mungkin bisa full team ya kesini lagi.
2: Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita join full team Vok.
0: Febriati Monza, menurut kalian tren musik 2026 ini seperti apa, Kak?
1: 2026 kita ngomong 2026 sekarang lebih ke musik tuh nggak ada patokan genre. Orang mungkin umur 25 ke bawah dia suka musik yang nggak disukai banyak orang, lebih eksklusif dan intimate. Itu sih.
0: Oke, baik. Kemudian dari Satrio Garboruji monitor nih. Kemudian dari Putri Salsabila Sunaria, susah nggak sih bermusik di daerah banyak band yang hadir saat ini? Gimana buat bisa menjaga eksistensi kalian?
1: Susah.
2: Ya ini ya, lebih gini sih, kalau di lokal kita kan mungkin keterbatasan event itu tadi ya. Jadi kayak kalau mungkin dulu tuh masih banyak event, mungkin dari apa ya, kayak festival pada, cuman kalau sekarang kan lebih ke jarang event. Di samping itu kan kita kan fokusnya kita kan bawain lagunya sendiri ya. Jadi ya kita mungkin yang bikin event tuh kita sendiri, makanya kita kan mau masuk misal ke teman-teman, ke komunitas A, ke ini. Jadi nanti biar tahu genre dan musik kita dulu, kalau udah ini baru kita buatin apa ya, semacam live session. Tadi.
0: Oke, baik. Ini masih banyak ya, aku kasih yang terakhir dulu. Sorry banget yang belum kebaca ya teman Pro 2, karena setelah ini mereka juga masih bakal live performance lagi satu lagu ya. Takut waktunya nggak cukup. Sorry banget yang belum terjawab ya. Terakhir aja nih dari Aminarsis, bagus banget lagunya yang Candu terutama, super kece, sukses untuk kalian, terus berkembang.
2: Terima kasih, amin.
0: Oke, masih banyak sebenarnya dari Agus dari Rara Kids Media. Aduh, thank you banget yang sudah gabung ya teman Pro 2. Pokoknya jangan kemana-mana ya, karena setelah ini mereka bakal bawain satu lagu lagi ya teman Pro 2. So tetap stay tune di 95.2 Pro 2 Red Media, teman terbaik kamu.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat! Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Fox, ini juga, aduh kayaknya akan jadi candu kedua.
1: Candu dia.
0: Ini juga candu banget sama Pro 2 ternyata ya. Kalau dibawain langsung nih. Oke, berhubung waktunya sudah tiba di penghujung ya.
1: Sayang banget.
0: Sayang banget padahal masih banyak yang mau aku tanyain nih. Bahkan teman-teman Pro 2 juga masih banyak yang belum terbaca ya, teman Pro 2. Kalau kepo kalian langsung aja ke sosial medianya mereka aja ya, teman Pro 2. Nanti nanya-nanya sendiri aja.
1: Jangan lupa di follow ya. Fuck.
0: Oke, Fox that idea. Oke, sebelum kita tutup harapan kedepannya dari KDD dan juga Karisang buat band Fox nih, apa nih boleh di
1: doain kita albumnya lancar.
0: Oh iya, tadi mau spill album teman Pro 2. Mau ada apa nih di tahun depan ya Kak, boleh di spill?
1: Tahun depan kita mau rilis album. Jadi tahun ini kita ngarap rilis tahun depan gitu sih Kak.
0: Oke, udah ada namanya kah albumnya?
1: Masih rahasia sih.
0: Oke, biar semakin
1: biar penasaran
0: nih teman-teman Pro 2. Jadi harus follow ya teman Pro 2 sosial media mereka fox.id buat kami penasaran mereka mau rilis album di tahun depan. Oke, ada lagi mungkin harapannya yang lainnya?
1: Ya, ini sih lebih ke apa ya? Kita kan harapannya juga banyak event-event yang mewadahi kayak seperti kita-kita ini kayak band-band dari lokal. Jadi kan harapannya di situ kan nanti biar tahu sih, oh ternyata dari lokal tuh ada nih band-band yang benar-benar niat lah serius intinya kayak gitu sih. Enggak sekedar hanya kita band-bandan semata gitu tak sih. Lebih ke ada yang apa ya? Mewadahi kayak gitu sih.
0: Oke, baik. Semoga ya nanti menemukan peluang yang mungkin bisa ngebawa Fox ini lebih melejit lagi itu Bapak Pro 2. Oke, satu jam kita sudah ngobrol ya barengan sama Fox ya Bapak Pro 2, perjalanan musik mereka, bahas EP Romantic Fantasy-nya mereka juga yang surprisingly lagunya enak-enak juga Bapak Pro 2. Kamu juga harus dengerin ya. Terima kasih buat Fox ya, terutama Kak Dede dan juga Kak Risang yang sudah hadir juga. Dan juga sharing bareng teman-teman Pro 2. Dan buat teman-teman Pro 2 juga jangan lupa untuk terus mendukung musisi dan juga karya-karya dari musisi lokal. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah dengerin dan juga menyaksikan dari Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Sumedep, dan juga Pro 2 RRI Jember. Aku Ajani Moi pamit dari Musik Live Chat edisi hari ini teman Pro 2. Jangan berhenti bermusik, jangan berhenti berkarya. Sampai jumpa di MLC berikutnya.
2: Baru aja kamu ikuti Musik Live Chat berjaringan sejawa timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Brodo FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, selamat malam teman Brodo bareng aku Sel Karni ya, di jaga malam nih. Dan seperti biasa ya, di apa ya, weekend ya, untuk malam minggu ini ya, buat kalian yang mau request lagu, boleh-boleh saja ya bareng aku jalankan nih di Brodo FM Sumeneb, teman terbaik kamu. Nah, jadi buat kalian nih mungkin yang lagi apa ya, nongkrong atau lagi ini sama si doi. Jadi bisa nih ambil lalu requestan sama kita di Brodo FM Sumeneb. Jadi lagu apa aja welcome nih buat kalian semua. Open nih, mau lagu apa? Komen-komen aja ya melalui ini platform medianya kita di IG, Facebook, dan TikTok boleh, apapun di RRI Digital nggak apa-apa, nanti tak baca kok. Oke, ditunggu ya teman-teman requestannya bareng lagi Jalkani di jaga malam nih, biar apa ya, spesialis weekend untuk malam mingguan gitu. Oke,

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: gak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: Weekend Hits, your hits update music.
3: Oke, teman Peroda di IG ada Melini Melina yang judul lagunya apa, request lagu Taylor Swift katanya, yang judul lagunya I Can Know It, I Can Know You. Oke, buat Meli, gas.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

single of the week untuk tahu lagu terbaru Indonesia ataupun mancanegara. Dengerin single of the week untuk tahu lagu terbaru Indonesia ataupun mancanegara. Single of the week. 94,6 RRI Prodo FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Happy start night teman Prodo. Malam minggu ada single of the week bareng sama Farida lagi nih. Ada lagu baru apa dia? Ada banyak teman Prodo yang siap kamu dengerin on our playlist. Kita awali our single of the week malam hari ini dengan singlenya David Arquileta. Si David Arquileta membuka era barunya dengan single Creme Brulee, Creme Brulee. Ini kayak nama makanan-makanan Perancis gak sih? Creme Brulee ini. Dan ini menjadi langkah awal menuju EP terbarunya yang akan rilis musim panas ini. Lagu ini memadukan unsur pop menggoda dengan sentuhan Latin, mencerminkan eksplorasi musikalnya yang semakin berani. Video musiknya menampilkan koreografi sensual yang menegaskan sisi percaya dirinya yang baru, rilis di 21 Maret.

single of the week. Kamu lagi dengerin Jack Harlow, teman berdua. Akhirnya si Jack Harlow menunjukkan impiannya. Ini merupakan impian lamanya sih untuk berkolaborasi dengan Doja Cat dalam single Just Us. Lagu ini hadir dengan video musik yang bernuansa playful, yang menampilkan keduanya dalam interaksi penuh godaan di sebuah restoran. Chemistry mereka itu penuh godaan. Chemistry mereka tuh semakin kuat dengan lirik-lirik giniat yang saling bersahutan. Lagu ini rilis di 20

0: God's freshness. We could just be friends, like music so child, Bobby Valentino. You could slow down. We got all these temptations, like the group from Motown, and I'm playing like the crew that came up through my hometown.
1: Single of the week. Temu Produa, Selena Gomez, and Danny Blanco merayakan cinta mereka dengan merilis album kolaborasi loh. I Said I Love You First, dan isinya tuh ada 14 single di situ. Salah satu lagu yang mencuri perhatian adalah Younger and Hotter Than Me yang kamu dengerin ini. Sebuah belada piano yang penuh emosi. Video musiknya dia menghadirkan narasi melankolis tentang refleksi cinta masa lalu. Rilis di 19 Maret.

0: Inside your apartment, you used to come down for me.
1: Single of the week. Kita malam hari ini juga punya Jonas Brother yang merilis single terbaru Love Me To Heaven sebagai bagian dari perayaan Jonas Khan. Acara spesial untuk penggemar mereka. Dan lagu ini pertama kali mereka bawakan saat konser perayaan 20 tahun karir mereka di Toronto. Dengan melodi pop rock yang khas, lagu ini menjadi momen nostalgia bagi para penggemar setia mereka. Lagu ini rilis di 21 Maret.

Single of the Week. Teman Pro 2, this is Conan Gray yang merayakan 5 tahun album Kid Krow dengan versi spesial yang bertajuk Kid Krow Decomposed. Album ini menghadirkan 3 lagu tambahan sih, termasuk Bed Rest, yang ini nih yang kamu dengerin, yang menjadi refleksi emosional dari perjalanan hidupnya selama 5 tahun terakhir. Lagu ini membawa nuansa nostalgia yang dalam bagi para pendengarnya loh. Rilis di 20 Maret.

single of the week. We have Noah Cyrus juga malam hari ini yang menggandeng Robin Pankhurst dari Fleet Foxes dalam single folk pop emotional Don't Put It All On Me. Lagu ini ditulis oleh kakaknya nih, Bryson Cyrus, yang mengangkat tema beban emosional dalam keluarga dengan harmoni vokal yang indah. Lagu ini menghadirkan atmosfer hangat dan penuh makna. Rilis di 19 Maret.

single of the week. Aku mau ke sebuah lagu yang rilis di 21 Maret nih teman bro dua. Ada G-Hope. Yeay, sama nih penggemarannya G-Hope. Ya G-Hope kembali dengan single solo Mona Lisa. Sebuah lagu bertema cinta yang menyoroti keunikan seseorang. Lagu ini langsung merajai tangga lagu iTunes di lebih dari 60 negara setelah rilis. Video musiknya yang estetik semakin memperkuat pesan bahwa kecantikan sejati berasal dari karakter unik seseorang. Lagu ini rilis di 21 Maret.

Reveal of the Week. This is Bella Poarch, teman berdua, yang melanjutkan perjalanan musiknya dengan merilis single Emotional, Will You Always Love Her? Lagu ini menjadi pembuka untuk album debutnya yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian. Bella mengungkapkan bahwa album ini akan lebih profesional dan autentik dibandingkan karya-karyanya sebelumnya loh, rilis di 21 Maret.

single of the week. This is Marina yang menghadirkan single Cupid's Girl sebagai bagian dari album studio ke-6-nya yang akan datang. Lagu ini memberikan elemen pop yang segar dengan lirik yang penuh makna khas Marina. Dengan teaser yang telah ia rilis sejak tahun lalu, antusiasme penggemar semakin tinggi menantikan albumnya, rilis di 21 Maret.

single of the week. This is our last song, Young Blood, yang kembali dengan lagu epic berdurasi 9 menit. Panjang juga ya. Judulnya Hello Heaven Hello, yang menjadi pembuka album keempatnya. Lagu ini merupakan refleksi personal tentang perjalanan hidupnya dalam beberapa tahun terakhir ini. Dengan aransemen yang megah, lagu ini memperlihatkan eksplorasi musik Young Blood yang semakin luas. Rilis di 18 Maret.

I'm Single of the Week. Semoga suka, semoga berkenan, semoga bisa kamu nikmati di semua playlist yang kita setiap harinya ya. Minggu depan kita hadirkan lagi lagu-lagu baru on Single of the Week. Enjoy your weekend. Bye.

0: don't you think so?
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Cerita penutup hari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sama. Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri, dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

94,6 Pro FM, suara teman-teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Di Jaga Malam masih bersama aku ya Rizal Karni, dan nanti kita di cerita penutup hari bahasian ini nih, kulineran teman Pro 2. Jadi ada 20 kota terbaik nih di dunia untuk kuliner street food yang di ini ya tahun 2006. Nah, termasuk Jakarta kalahkan Bangkok. Keren kan? Apa aja nih? Oke, tune in terus ya di Bro FM. Semangat teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri, dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
1: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: sudah bulan Agustus nih. Menjelang 17 Agustus, jalanan mulai penuh bendera merah putih, umbul-umbul, sampai lampion merah putih. Kelihatannya memang cuma hiasan, tapi sebenarnya ada cerita di balik warna merah dan putih itu. Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Dua warna yang sejak dulu melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Makanya ketika bendera merah putih berkibar di depan rumah, di sekolah, di kantor, atau di pinggir jalan, sebenarnya kita sedang melihat simbol perjalanan panjang sebuah bangsa. Dan menariknya, kemerdekaan gak cuma dirayakan lewat upacara. Ada lomba, kerja bakti, menghias kampung, sampai memakai pakaian bernuansa merah putih. Jadi, kalau hari ini kamu lihat lingkunganmu mulai ramai warna merah putih, jangan cuma dianggap dekorasi ya. Itu adalah cara sederhana kita bilang, aku Indonesia.
1: RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.

0: I thought I was.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
2: Music, Berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

Jika mendengar kata pahlawan, biasanya yang langsung terbayang adalah nama-nama yang ada di buku sejarah. Soekarno, Hatta, Cut Nyadin, Ki Hajar Dewantara, Jenderal Sudirman, dan masih banyak lagi. Tapi sebenarnya, pernah nggak sih kita berpikir bahwa perjuangan itu nggak berhenti setelah Indonesia merdeka? Hari ini bentuk perjuangannya memang berbeda. Guru yang tetap mengajar dengan sabar, petani yang terus bekerja menyediakan makanan, tenaga kesehatan yang membantu orang lain, orang tua yang bekerja keras untuk keluarganya. Bahkan kamu sendiri, ketika belajar sungguh-sungguh, menjaga lingkungan, menghargai teman yang berbeda, dan melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Kamu sedang melakukan bagianmu untuk Indonesia. Jadi, pahlawan bukan cuma mereka yang namanya tertulis di buku sejarah ya. Kadang pahlawan itu ada di sekitar kita. Bahkan bisa jadi kita sedang belajar menjadi salah satunya. Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Oke, teman Perudu Usaha sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 dan kami seluruh kerabat kerja programa 2 Semenep mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok ya pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Zalkarni undur diri dari ruang dengar teman Perudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Minggu 23 Agustus 2028. 2026 ya. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.
1: Sudah siapkah aku menikah? Mungkin teman-teman ada yang bertanya pada diri sendiri. Sudah siapkah aku menikah? Mungkin bisa jadi pertanyaan ini muncul karena keseringan ditanya oleh orang lain. Kapan nikah? Kok sampai sekarang belum nikah? Teman-teman, jangan terburu-buru nikah hanya karena ditanya orang seperti itu. Karena apa? Karena pernikahan itu akan bernilai ibadah dan bisa menyempurnakan ibadah kita. Karena di dalam pernikahan itu banyak hal yang terjadi di dalamnya. Layaknya sebuah rumah, pernikahan juga membutuhkan pondasi yang kokoh. Agar apa? Agar bisa tetap bersama mengarungi bahtera rumah tangga dalam suka maupun duka. Maka dari itu, di dalam pernikahan itu perlu usaha dan kesiapan. Apa yang perlu diusahakan, yang dipersiapkan dalam pernikahan? Yang pertama adalah siap secara ilmu, siap secara spiritual, dan juga siap secara fisik, siap secara emosional, dan siap secara finansial. Maka kalau sudah kesiapan itu sudah dimiliki teman-teman semuanya, maka berarti tandanya teman-teman sudah siap untuk menikah. Oke teman-teman, janganlah terburu-buru untuk menikah hanya karena kebanyakan ditanya oleh orang. Karena apa? Karena pernikahan itu adalah ibadah terpanjang kita dan bisa menyempurnakan ibadah kita. Oleh karena itu, maka menikahlah di waktu yang tepat dengan pasangan yang tepat pula.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

sudah bulan Agustus nih. Menjelang 17 Agustus, jalanan mulai penuh bendera merah putih, umbul-umbul, sampai lampion merah putih. Kelihatannya memang cuma hiasan, tapi sebenarnya ada cerita di balik warna merah dan putih itu. Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Dua warna yang sejak dulu melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Makanya ketika bendera merah putih berkibar di depan rumah, di sekolah, di kantor, atau di pinggir jalan, sebenarnya kita sedang melihat simbol perjalanan panjang sebuah bangsa. Dan menariknya, kemerdekaan gak cuma dirayakan lewat upacara. Ada lomba, kerja bakti, menghias kampung, sampai memakai pakaian bernuansa merah putih. Jadi, kalau hari ini kamu lihat lingkunganmu mulai ramai warna merah putih, jangan cuma dianggap dekorasi ya. Itu adalah cara sederhana kita bilang, aku Indonesia.

Selamat pagi, Luang Bro 2, hari Minggu, hari yang sangat menyenangkan untuk tidur. Sambil tiduran di kasur atau dimanapun kamu berada, Luang Bro 2. Sepada kali ini bareng jelajah ya sama Indah, Luang Bro 2. Kita akan jalan-jalan kemana pagi ini? Kayaknya kita akan pergi ke Nusa Tenggara Barat ya, Luang Bro 2. Enggak ke NTT dulu, karena NTT-nya lagi gempa. Kita ke sebelah baratnya dulu ya. Ya, Luang Bro 2 ya. Kemana tuh? Ini luar biasa. Ini kota baru gitu ya. Kota yang baru dibentuk lah ya. Baru-baru, bukan generasi yang lama, Luang Bro 2, ya kan? Dan ternyata banyak sekali dia tempat wisatanya itu sama kulinernya ciami-ciami, Luang Bro 2. Nanti kita akan ini ya. Kita kulitin, kita akan bahas tempat wisatanya, kulinernya juga, sampai nanti juga berapa budayanya ya, dan pengetahuan tentang suku-suku yang ada di kabupaten ini, teman-teman. Kabupaten mana tuh Indah? Tungguin dong. Terus bareng

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.
4: Yummy, yummy, yummy love.

teman Pradua loh, suaranya kok gitu. Teman Pradua, jelajahnya kita akan ke Lombok Barat. Oh, mantap ini ya. Ini ada di NTB, Nusa Tenggara Barat, dengan ibu kotanya ya. Lombok Barat ini di Kecamatan Gerung. Tapi bukan punyanya Bapak itu, Rocky Gerung, bukan ya, Teman Pradua ya. Dan wilayah ini tuh terkenal dengan kawasan wisata populer seperti Pantai Senggigi, Gili Nangguh, sampai peninggalan-peninggalan sejarah dan budaya yang kaya, Teman Pradua. Ya, FYI ya, ternyata yang namanya Kabupaten Lombok Barat ini punya 10 kecamatan, Teman Pradua. Terus luasnya ya segitu ya. 923 km persegi. aduh, ya ampun, gimana modelnya? Jadi gimana nih batasan administrasinya Lombok Barat? Dia berbatasan dengan mana ya? Ada yang tahu? Oh, kalau sebelah utaranya ternyata Lombok Barat ini berbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara. Terus timurnya Kabupaten Lombok Tengah. Terus selatannya secara dia ada pantainya berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Samudra Indonesia? Bukannya itu namanya ini Samudra Hindia? Kacau. Ini salah nih. Samudra Indonesia namanya perusahaan kargo ya kan. Terus sebelah barat itu Selat Lombok dan Kota Mataram, Teman Pradua. Gitu. Di sana tuh banyak orang Sasak ya, Teman Pradua ya, sukunya ya. Tapi ada juga Sunda, Jawa, Bali, Bugis banyak, Teman Pradua. Yang jelas mereka itu punya banyak tempat wisata yang keren-keren ya. Itu dia Teman Pradua. Ya udah sih, nanti apa aja tempat wisatanya yang keren-keren itu selain Pantai Senggigi yang terkenal seantero jagat itu, tungguin di Pradua Era di Sumenep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Ya, yuk, yuk, yuk, yuk, jalan-jalan, ayo, ayo, ayo, ayo. Yang pertama, teman pro 2, Kili Gede, itu ada di Kecamatan Sekotong ya, di Lombok Barat, teman pro 2. Kili Gede ini menawarkan keindahan laut biru dengan spot-spot pantai yang cucok dikunjungi bareng family ya. Destinasi wisata ini dapat menjelajahi keindahan alam dengan snorkeling, diving, itu teman pro 2 ya. Selain dapat merasakan juga tradisi sama budaya masyarakat warlok-warlok warga lokal ya, dengan mancing atau berlayar mengelilingi Kili Gede ini teman pro 2. Rute objek wisata Kili Gede dapat menggunakan boat melalui pelabuhan Tembowong dengan tarif hanya 15.000 untuk WNI, WNA-nya 30.000. Maklum pajak ya kan. Nah, Kili Gede ini dibuka setiap hari selama 24 jam dan ada tiketnya teman pro 2. Hanya Rp20.000 per orang ya. Kalau di situ tuh di Kili Gede nih teman pro 2 banyak hotel sama villa-villa. Nah, jadi kalau kamu pengen nginep di sana bisa banget banget teman pro 2. Ya, you know lah ya kalau kayak yang namanya pantainya Nusa Tenggara Barat itu keren-keren. Iya enggak sih? Ini salah satunya Kili Gede. Juga. Iya. Yeah.

Jika mendengar kata pahlawan, biasanya yang langsung terbayang adalah nama-nama yang ada di buku sejarah. Soekarno, Hatta, Cut Nyadin, Ki Hajar Dewantara, Jenderal Sudirman, dan masih banyak lagi. Tapi sebenarnya, pernah gak sih kita berpikir bahwa perjuangan itu gak berhenti setelah Indonesia merdeka? Hari ini bentuk perjuangannya memang berbeda. Guru yang tetap mengajar dengan sabar, petani yang terus bekerja menyediakan makanan, tenaga kesehatan yang membantu orang lain, orang tua yang bekerja keras untuk keluarganya. Bahkan kamu sendiri, ketika belajar sungguh-sungguh, menjaga lingkungan, menghargai teman yang berbeda, dan melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Kamu sedang melakukan bagianmu untuk Indonesia. Jadi, pahlawan bukan cuma mereka yang namanya tertulis di buku sejarah ya. Kadang, pahlawan itu ada di sekitar kita. Bahkan, bisa jadi kita sedang belajar menjadi salah satunya. Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumenep. Teman terbaik kamu.

Lombok Barat ini 82 karena dia berbatasan dengan Samudra Hindia langsung ya. Banyak dong tempat-tempat wisata laut. Tapi ada juga 82 tempat wisata di sana yang menyuguhkan perbukitan hijau tinggi-tinggi. Jadi ini kalau kamu bosan sama laut lagi ya kan. Biru lagi, mau yang hijau lah. Nah, ada Taman Langit di sana, Taman Pro 2 ya. Kamu bisa menyaksikan pemandangan yang indah dari atas bukit ya di Taman Langit ini, Taman Pro 2. Dan di malam hari, wah sensasinya beda banget sama kalau kamu datangnya di siang hari, Taman Pro 2. Kenapa? Kalau di sana kan kalau malam-malam bisa melihat kelap-kelip lampu kotanya gitu ya. Terus langit yang dipenuhi bintang-bintang. Sambil dibarengin sama sama teman-teman maksudnya. Terus berada di ketinggian membuat Taman Langit ini memiliki udara yang segar tentu saja. Betah banget kalau kamu berlama-lama di sana, yakin deh. Dan Taman Langit ini ada di Lembah Sari ya, unnamed road. Jalannya enggak diketahui namanya, enggak punya nama katanya nih, di Kecamatan Batu Layar. Jarak tempuhnya dari Bandara Zainuddin Lombok itu ya sekitar 1 jam 9 menit. Kirain 1 sampai 9 jam. Mana sih Indah nih, enggak fokus ya. 1 jam lebih 9 menit gitu. Terus bukanya itu Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 malam aja ya. Kalau Sabtu Minggu bukanya dari jam 8, buka lebih awal. Terus ada tiketnya 82, murah. 5.500. Enggak pakai 500 ya. 5.000 aja per orang 82. Taman Langit ya.